0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: liputan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu, Pro2 RRI Bandar Lampung.

92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Provinsi Lampung nih kembali menegaskan posisinya sebagai sentral utama tapioka nasional dengan melepas ekspor perdana sebanyak 3.330 ton ke Tiongkok pada Selasa lalu, teman Pro 2. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan hilirisasi komunitas singkong guna meningkatkan nilai tambah dan juga kesejahteraan petani. Gubernur Lampung nih, Bapak Rahmat Mirzani Jausal menyatakan penguatan ekosistem singkong kini menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat Lampung menyumbang sekitar 70% produksi tapioka nasional. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Semoga lancar, semoga aman, jaya, dan tentunya ini bermanfaat bagi kita semua.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Yang, jadi pesan kopi gak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
3: Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman Pro 2, jangan lupa.

0: 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, hai warga Lampung. Siapa nih yang suka olahraga, zumba, atau lagi cari hiburan seru buat weekend? Nah, catet ya, akan hadir Smart Fun Fun Run Bandar Lampung hari Minggu 24 Mei 2026. Mulai jam 6 pagi bertempat di Mall Bumi Kedaton. Ajak teman, keluarga, atau besti kamu buat ikutan serunya. Cuman dengan Rp150.000 aja, kamu udah bisa dapat jersey run, medali, bib, sponsor kit, plus kartu perdana dari Smart Friend. Yuk segera daftarkan diri kamu sekarang juga. Cek informasi lengkapnya di media sosial @smartfriendworld atau @smartfriendrun, atau kamu bisa hubungi langsung di 0882 7209 7950. Angga ulangin ya, di 0882 7209 7950. Jangan sampai kehabisan tiketnya. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa di 92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Kamu tahu gak teman Pro 2, hari ini hari apa? Hari ini

0: lah sama aja nih ya. Mungkin periodenya yang beda nih. Yang Catherine periode 2025, yang Rookie ini periode 2026. Halo.
1: Halo Kak.
2: Halo.
0: Oke. Agak ini ya tegang dikit ya, tapi sok enggak apa-apa ya. Kaku-kaku dikit ya. Kita kayak kanebo kering gitu. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja?
1: Untuk kabarnya baik-baik aja sih, Kak.
0: Oke. Sejak kapan kalian jadi anggota KSR Unila sebenarnya? Dari si Catherine dulu kali ya, karena Catherine kan ketua PMI unit Unila periode 2025 ya.
1: Iya betul Kak.
0: Dari sejak kapan nih kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk aku itu jadi anggota itu dari tahun 2023. Itu dari 23 awal bulan April itu mulai masuk jadi anggota baru.
0: Oke. Rusi. Oke, okay. Kalau Rusi?
2: Kalau saya dari tahun 2024.
0: Oke. Apa alasan yang membuat kalian kayak gue pingin nih join PMI gitu?
2: Siapa dulu?
0: Gue dulu boleh enggak? Boleh siapa aja gitu.
1: Oke, aku dulu mungkin kayak Alia.
0: Boleh.
1: Kalau aku mungkin karena udah dari 2023, kebetulan aku juga kuliahnya dari 2022, angkatan 2022. Jadi terjun ke organisasi itu di setelah semester 3 lah. Satu tahun setelah di Unila. Jadi untuk ketertarikannya sendiri sebenarnya karena UKM KSR sendiri itu adalah bidang kemanusiaan ya Kak, bidang sosial, yang dimana organisasi itu adalah satu-satunya yang bergerak di bidang sosial gitu untuk di organisasi Unila sendiri.
0: Okay.
1: Jadi ketertarikannya mungkin awalnya itu dari karena kayak lihat di media sosial untuk kegiatan-kegiatannya seru, karena kebetulan sebelum masuk perkuliahan pun aku cukup aktif sih untuk kayak kegiatan volunteer relawan yang kayak ngikutin kegiatan kebakti sosial dan segala macam. Jadi kalau misalnya pas terjun ke perkuliahan, lihat ada organisasi yang bergerak di bidang yang sama yang pernah aku jalanin sebelumnya di masa sekolah, itu jadi alasan ketertarikan tersendiri sih Kak, untuk alasan awal.
0: Itu okay. Sih. Kalau Rusi sendiri gimana?
2: Kalau saya sendiri awalnya masuk 2023 itu saya coba-coba banyak organisasi, mau itu internal maupun eksternal, saya cobain. Dan ternyata di UKM KSR PMI unit Unila itu serasa kayak, wah beda banget, ada ciri khas tertentu. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan relawan, sosial, ketemu sama banyak orang. Dan gak cuman kita jalin relasi doang, tapi kita juga bisa belajar ilmu kesehatannya gitu. Jadi untuk kita sendiri dapat, untuk orang lain juga dapat gitu.
0: Oke, berarti nggak harus ada background kesehatan ya untuk join UKM KSR Uni PMI ya berarti?
2: Iya.
0: Oke. Tapi sebenarnya nih UKM KSR PMI Unila ini fokusnya kemana sebenarnya? Ke PMI-nya doang atau ada ruang lingkup lain sebenarnya?
2: Siapa deh? Kalau dari namanya ya UKM KSR PMI unit Unila. Nah, berarti organisasi itu kegiatan kemanusiaan di bawah naungan PMI sekaligus Universitas Lampung gitu. Jadi kegiatan-kegiatan sosial, relawan dan tolong-menolong itu kegiatannya intinya tetap berfokus di kegiatan internal Universitas Lampung dulu gitu. Tapi tetap di bawah naungan PMI.
0: Oke, tadi kan Rusi bilang kalau fokusnya ke Unila dan juga PMI dulu nih. Tapi yang jadi penasaran nih Catherine nih, ini nih apa aja kegiatannya kalau boleh tahu?
1: Untuk kegiatan dari KSR sendiri ya Kak ya. Jadi selain sebenarnya kan karena kita juga organisasi kampus, yang pasti kita di bawah naungan Unila. Dan karena kita juga KSR Unila, PMI, jadi kita juga ada di bawah naungan PMI dan juga Unila. Jadi untuk program kerjanya sendiri yang pertama sih, jadi kita ada 4 divisi. Dan masing-masing divisi itu punya program kerja masing-masing.
0: Oke, apa aja tuh?
1: Jadi kalau untuk divisi itu ada yang pertamanya ada transfusi darah. Nah, transfusi darah itu yang dimana dimana kita program unggulannya itu ada yang namanya donor darah, Kak. Mm-hmm. Jadi si KSR sendiri itu tuh merupakan koordinator yang ada di Unila untuk menyebarluaskan dan juga sebagai tempat pelaksana dalam melaksanakan si donor darah itu. Jadi kita kayak mengajak mahasiswa untuk ayo donor gitu, Kak, untuk di setiap 2 minggu sekali untuk

0: program kerja kami. Terus ada juga kayak pengabdian masyarakat gitu. Mm-hmm. Jadi karena kita juga kan nggak mungkin hanya sebatas lingkungan Unila ya kak. Jadi kita juga berperan aktif juga dalam masyarakat. Contohnya kayak bakti sosial dan juga kayak kita mungkin kayak kemarin kan ada beberapa bencana ya, bencana banjir apalagi paling sering. Nah itu biasanya kita bantu dalam kayak open donasi. Jadi kayak menyebar ke berbagai titik. Untuk donasi, untuk meminta donasi-donasi yang akan disalurkan kepada si korban bencana yang akan membutuhkan gitu kak, untuk pengabdian masyarakat. Okay. Terus ada lagi itu tentang kesekretariatan. Nah kalau ini fokus ke anggota yang nama untuk mendekatkan program kerjanya untuk mendekatkan antara anggota-anggota UKM KSR itu sendiri. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada diklat. Nah, ya diklat itu untuk regenerasi sih kak. Jadi kayak itu dibentuk untuk kayak regenerasi. Karena kan kita organisasi ya, kita butuh yang namanya regenerasi. Jadi di diklat itulah kita untuk merekrut anggota baru dan juga di diklat itu juga kita mengenal yang namanya banyak pelatihan-pelatihan. Kayak contohnya kalau di kami fokusnya ke water rescue maupun vertical rescue gitu pelatihannya.
1: Oke, nanti kita bahas ya itu ya.
0: Siap,
1: oke, tapi nanti teman Pro 2 ya, Angga bakal back lagi barengan sama Catherine dan juga Rusi teman Pro 2 cuma di Sepada. Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal peran generasi muda dan juga aksi kemanusiaan dan kepemimpinan organisasi barengan sama Rusi dan juga barengan sama Catherine teman Pro 2 ya di Pro 2 RI Bandar Lampung. Tapi waktu awal mula nih, kita lanjut lagi ke topik kalian sebagai ketua tahun 2025 dan juga 2026 UKM KSR PMI Unit Unila. Gimana nih awal mula kalian menghadapi kerasnya kehidupan UKM KSR PMI Unit Unila? Ini ada singkatan gak sih biar kita enak ngomongnya? UKM KSR aja boleh gak sih?
1: Boleh.
0: Oke, UKM KSR ya. Karena panjang banget ya UKM KSR PMI Unit Unila. Gue dari tadi cross-check terus gitu. UKM KSR ya, gimana awal mula kalian? Ada kesulitan gak sih sebenarnya?
1: Siapa duluan nih? Kalau kesulitan untuk saya sendiri sih lebih ke komunikasi ya. Karena orangnya banyak, berarti menyatukan banyak suara.
0: Apalagi background lo kan kalau gak salah, Rusi lo mahasiswa PPKN ya, yang nggak ada bidang medisnya sama sekali ataupun bidang sosial dan kemanusiaannya juga ya kan, berarti itu tantangan tersendiri atau gimana jadinya?
1: Kalau pendidikan Pancasila sih masih termasuk
0: masih relevan ya sama
1: tentang hak dan kewajiban warga negara, jadi sikap yang harus dilakukan, terus sosial juga itu masuk ke KSR Unila juga.
0: Berarti kesulitan lo itu adalah komunikasi sama teman-teman lo gitu?
1: Menyatukan banyak suara gitu.
0: Oke. Nah, kita ke Catherine nih teman Pro 2. Dia ini backgroundnya adalah mahasiswa matematika yang jadi ketua UKM KSR PMI Unit Unila nih teman Pro 2 periode 2025 gitu.

0: ada kesulitan gak sih lo? Apalagi gak mungkin kan lo tiba-tiba disuruh nolong nih, nolong korban jatuh, lo langsung perhitungan matematika dulu kayak gue harus nyumput tangganya segini-gini, gak mungkin kan gitu kan?
1: Gak mungkin banget sih kak kalau itu. Kalau mungkin aku kayak, kalau untuk dilihat dari si jurusannya ya kak, itu benar-benar sama sekali gak ada yang dipakai di KSR terutama ya kak. Apalagi kayak ngitung-ngitung itu gak mungkin kita belajar rumus di KSR ya kak. Mungkin kalau aku kesulitannya itu lebih ke sama sih kayak Ruci, ke komunikasi. Karena kan kita juga menyatukan banyak kepala. Selain itu juga kita kesulitannya itu pasti ada yang namanya manajemen waktu. Karena kan setiap kita juga, apalagi aku matematika ya kak, FMIPA, itu juga termasuk banyak yang namanya praktikum dulu waktu pas sebelum jadi mahasiswa akhir. Jadi yang gimana kita tuh sepadet itu di kuliah, terus kita harus ngebagi waktu juga dalam kegiatan-kegiatan yang ada di KSR yang lumayan padet juga waktu itu juga kan kak. Jadi itu sih yang termasuk kesulitannya dalam manajemen waktu, apalagi waktu pas aku ngejabat jadi ketua. Itu kan yang dimana kita harus megang andil untuk berbagai kegiatan ya kak. Sudah di sisi lain kita juga harus fokus yang namanya di perkuliahan gitu kak. Dan menurut aku juga untuk perkuliahan matematika itu termasuk yang cukup sulit ya di kampus. Jadi kayak itu sih kesulitannya untuk membagi waktu antara perkuliahan dengan kegiatan KSR itu sendiri.
0: Oke, tapi sebenarnya KSR sendiri nih, Rusi dan juga Catherine nih, background anggotanya bermacam-macam atau dari grafiknya banyakan yang mana sih sebenarnya, dari fakultas apa ataupun dari jurusan apa sih sebenarnya?
2: Kalau untuk tahun sekarang, tahun 2026, backgroundnya itu paling banyak dari FKIP,
0: fakultas keguruan.
2: Gitu. Terus kalau dibilang masuk gak sih di matematika atau di fakultas-fakultas lain, saya rasa masuk ya, karena UKM KSR itu gak cuma belajar soal menjadi relawan atau menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga manajemen organisasi, kayak misal administrasi, surat-menyurat, dan lain-lain. Itu ya dipelajarinya di organisasi, di UKM.
0: Gitu. Lebih kepada struktur organisasinya ya berarti ya?
2: Iya.
0: Penerapannya dalam jurusan kalian masing-masing gitu ya. Tapi tadi kita ngomongin nih, di KSR ada banyak divisi kan ya? Kalau nggak salah ada 4 divisi. Terus tadi lo sempat mention juga di divisi terakhir itu ada
1: divisi diklat, pendidikan diklat, dan pelatihan.
0: Terus ada sub programnya lagi nih kan. Jelasin dong program itu apa aja?
1: Ini di divisi diklat ya kak ya?
0: Yes. Tadi kan ada kayaknya ada bahasa yang menurut gue kayak menariknya untuk dibahas gitu.
1: Ini pelatihan vertical rescue dan water rescue. Jadi karena kalau kita kan backgroundnya itu kan tetap ke sosial ya kak, kemanusiaan. Tapi ya namanya juga kita background kemanusiaan, berarti kita butuh yang namanya pelatihan-pelatihan. Jadi kayak bekal lah untuk kita terjun ke masyarakat. Karena kalau untuk vertical rescue sendiri itu adalah pelatihan yang dimana kita melakukan penolongan untuk korban bencana di bagian kayak bencana-bencana kayak tanah longsor gitu kan.
2: Di gunung.
1: Gunung yang kayak di bukit gitu-gitu
0: yang kak. Vertikal. Karena namanya vertikal. Oh benar,
1: Iya, benar kak. Jadi kalau untuk water rescue itu kita kayak penyelamatan korban di dalam air.
0: Itu
1: namanya water rescue.
0: Kalau vertikal yang berhubungan sama vertikal atau atau yang tidak ketinggian pun kalian menangani juga gitu. Misal ada kepanikan ataupun ada keracunan makanan gitu, kalian juga membantu juga berarti?
1: Iya, kalau itu kan untuk kalau yang kakak sebutin itu tuh adalah kayak penanganan-penanganan yang termasuk yang udah sering kita lakuin di lingkungan kampus itu sendiri.
0: Nah itu pertanyaan gue tuh, misal nih gue masuk Unila atau gue bukan masuk Unila, tapi jangan sampai gue terjadi ada masalah di area kampus Unila gitu, keracunan makanan atau tiba-tiba gue ada masalah kesehatan, intinya lah gitu ya, bisa nggak sih minta tolong KSR sebenarnya?
1: Kalau minta tolong sih pastinya kita bantu ya kak ya, karena ya itu karena kita juga organisasi yang bergerak di bidang itu, dan kita juga pasti selalu siaga untuk ada untuk membantu, apalagi itu kan masih lingkup Unila yang dimana kayak itu kewajiban kami untuk membantu, apalagi itu kayak keracunan makanan ataupun ada kalau yang sering sih kayak misalnya luka,
0: nah yaitu
1: pembalutan gitu sih,
0: itu
1: kak.
0: pun bisa minta tolong ke KSR berarti gitu
2: bisa,
0: ya?
2: Bisa. Gitu. Oh, jadi kita okay. kalau masalah keracunan itu lebih ke pertolongan pertamanya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, baru setelah itu ke pertolongan lanjutan panggil pihak medis atau kita okay. bawa ke rumah sakit.
0: Oke, okay, gitu. Berarti KSR secara tidak langsung juga bekerja sama juga sama teman-teman medis juga ya gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Oke, wow, menarik sekali teman pro gue. Ya, jadi mungkin kamu kalau emang jangan sampai sih, gue jangan sampai sih ada masalah di Unila yang berhubungan ataupun yang agak bingung gitu ya, kamu bisa ke KSR gitu. Selain agenda rutinnya juga donor darah ya,
2: tentunya. Iya, betul, Kak.
0: Nah, pertanyaannya adalah kalau teman-teman Unila mau donor darah, harus ada waktu-waktu tertentu donor darahnya atau bisa langsung aja nih ke KSR atau nanti dibantu nih dari KSR ke PMI-nya langsung?
2: Nah, itu bisa dua cara tuh. Mm-hmm. Yang pertama, kita sendiri ada program donor darah di lingkungan universitas. Jadi, kita juga tahu nih ada kegiatan donor darah di kita sendiri. Mm. Itu ada namanya donor darah sukarela mandiri.
0: Yes.
2: Tapi ada juga yang namanya donor darah kerjasama. Kita berkolaborasi dengan UKM atau organisasi atau himpunan mahasiswa di Universitas Lampung.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Atau kita juga bisa memberikan informasi kalau mau setiap hari kami ada kegiatan donor darah dibuka setiap hari di unit donor darah pembina PMI Provinsi Lampung.
0: Oke, berarti secara langsung juga berhubungan langsung sama PMI ya gitu ya teman pro 2 ya. Kita balik lagi ke topik teman pro 2 ya. Kalian berdua kan adalah bisa kita bilang pimpinan karena ketua UKM KSR tahun 2025 dan juga 2026 nih. Tema kita adalah generasi muda dalam aksi kemanusiaan dan juga kepemimpinan organisasi nih. Menurut kalian pribadi nih, apa yang harus dimiliki pimpinan nih dalam berorganisasi ataupun mengatur para anggotanya nih menurut kalian sendiri nih? Dari boleh dari Catherine dulu boleh ya.
1: Dari aku dulu nih kan. Mm. Oke. Okay. Kalau dari aku kepemimpinan yang paling penting dimiliki seorang pemimpin itu mungkin kalau kita kan kalau sesuai sama bidangnya ya, Kak, itu kan di bidang sosial dan kemanusiaan. Itu pasti yang pertama itu ada punya empati yang tinggi. Selain itu juga karena kita juga pemimpin, kita harus punya peka satu sama lain gitu. Terus juga tegas tapi juga tetap bijaksana, dan mungkin yang terakhir itu bisa lebih bisa untuk mendengarkan orang lain, karena selain kita juga memimpin tapi kita juga perlu orang lain atau mungkin partner kepengurusan kita itu untuk berbagi kayak ide ataupun bertukar pikiran gitu sih Kak, kalau dari aku.
0: Oke, kalau dari you sendiri?
2: Kalau untuk tahun ini ya, karena kan banyak banget perkembangan organisasi dari yang kita gak kenal HP atau internet, sekarang kenal tuh. Nah, jadi yang pertama pastinya ini, tadi, apa?
0: Apa tuh? Percaya
2: ini,
0: diri?
2: Bukan, menerima masukan. Nah, itu. Terus beradaptasi sama perkembangan sekarang teknologi. Jadi anak-anak sekarang kan pada nggak tertarik nih sama organisasi ya kan, karena lagi asik sama dunianya sendiri. Nah, jadi cara kita memikat mereka itu dengan membagi tugas keahlian mereka masing-masing. Misal ada yang suka public speaking, berarti kita alokasikan ke sana.
0: Okay.
2: Atau ada yang suka tampil di depan media atau menjadi videographer atau jadi model, itu berarti kita alihkan ke keahliannya masing-masing.
0: Oke,
2: kayak gitu.
0: Berarti KSR juga memfasilitasi ya kemampuan dari individu itu sendiri gitu ya teman pro 2 ya. Tapi di era sekarang nih, tadi sempat dimention sama Rusi juga, sekarang kan anak muda atau lagi apalagi generasi Gen Z nih ya, suka banget sama dunia digital nih. Menurut lo sendiri nih berdua nih, seberapa penting sih media sosial dalam hal memanfaatkannya untuk kemanusiaan gitu?
1: Kalau itu sih penting banget ya Kak ya, karena selain karena kemajuan teknologi itu juga membantu kita dalam menyebarluaskan berita yang dulu kan emang agak cukup sulit ya Kak untuk menyebarkan berita karena perkembangan teknologi, jadi termasuk yang dibilang mudah lah gitu. Jadi dari kami juga dengan adanya perkembangan teknologi yang udah cukup pesat sekarang, itu kayak untuk kita menyebarluaskan, apalagi kita kayak mau ada donor darah, itu kita gunakan untuk menyebarluaskan bukan hanya di lingkungan Unila aja, tapi untuk ke masyarakat sekitar yang emang ingin ikut berdonor darah itu juga bisa melalui media sosial juga. Terus kayak misalkan kita kan ada kegiatan nih, terus ada publikasi dan dokumentasi, itu sih pastinya kepake sih dalam mempublikasikan apa yang telah kita lakukan di dalam organisasi itu sih.
2: Sepakat.
0: Kalau menurut Rusi sendiri nih, anak zaman sekarang nih, seberapa tinggi nih nilai kemanusiaannya? Atau makin kesini makin memudar nih nilai kemanusiaannya sendiri?
2: Kalau menurut saya nilai kemanusiaan itu relatif ya, dengan cara mereka mengaplikasikannya. Nah, kalau misal secara realita sekarang mau dari media sosial, kalau selain media promosi untuk orang lain atau organisasi lain, tapi kan bisa untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan itu. Misal kalau ada kejadian, kecelakaan atau apapun itu, kita bisa mempublikasikannya atau dengan menjadikan media sosial itu media pembelajaran, kayak pertolongan pertama itu bisa diaplikasikan di media. Jadi caranya masing-masing tentang nilai-nilai kemanusiaan, atau bisa diaplikasikan secara langsung di dunia nyata gitu.
0: Oke. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Kamu makin kepo enggak sama ini gue dilihatin nih. Kamu makin kepo enggak sama KSR Unila? Kalau makin kepo teman Pro 2, kamu bisa cek sosial medianya di mana? Kalau betul?
2: Di Instagram namanya UKM KSR PMI Unit Unila.
0: Oke, apakah udah buka anggota baru atau belum sebenarnya?
1: Kalau untuk open recruitment ya kak, itu kita buka di bulan Agustus.
0: Oke.
1: Jadi itu kan per mahasiswa baru kan di bulan Juli dan Agustus itu kan kak. Jadi di mana mahasiswa baru tahun 2026, dan di situ juga kita buka untuk open recruitment. Okay. Tapi untuk penerimaan juga bukan hanya untuk mahasiswa baru aja, tapi biasanya kita ambil dari 2 tahun di bawahnya. Jadi 2024 dan juga 2025.
0: Oke, berarti teman-teman yang sekarang dengerin nih yang masih mahasiswa 2024 ataupun 2025 boleh banget untuk join gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Sepada.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Berkaca-kaca dari Vanessa Z, teman Pro 2, dan kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama ketua dari KSR PMI Unit Unila, teman Pro 2, ya. Tapi kita masih ngebahas nih tentang relawan dan juga aksi kemanusiaan nih, teman Pro 2, ya. Menurut kalian sendiri nih, sebagai mahasiswa Unila nih, yang bergerak di bidang relawan juga nih, menurut kalian seberapa penting sih jadi relawan sendiri?
1: Oke, okay. Dari aku ya, Kak, ya. Mungkin kalau untuk jadi relawan sendiri, yang pertama kita selesai dulu ya sama diri kita sendiri. Karena harus punya kesadaran. Kesadaran dari diri kita untuk melaksanakan. Karena kalau relawan itu kan berarti suka rela ya, Kak, ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya, kalau kita udah siap jadi relawan, berarti kita gak mungkin nolong orang mut-mutan. Kayak kalau lagi mood baik, baru nolong. Kalau misalnya moodnya jelek, baru gak males gitu kan. Kita gak bisa kayak gitu. Kalau emang udah mau terjun ke relawan, berarti kita harus komitmen. Berarti kalau misalnya kita jadi relawan, berarti apapun yang terjadi, apapun yang ada yang meminta tolong, berarti kita harus berusaha semaksimal kita untuk bisa nolong gitu, Kak. Kalau itu, jadi kalau dari aku sih harus punya kesadaran dan juga komitmen sih untuk bisa bergerak menjadi seorang relawan sendiri. Karena ya balik lagi, kita suka rela gitu, karena tenaga, waktu kita korbankan untuk ya menjadi relawan itu sendiri. Itu sih kalau menurut aku.
0: Oke, kalau menurut Rusi sendiri gimana?
2: Kalau menurut saya yang penting adalah mau dulu sih. Mau buat peduli sama orang dan mau buat mengorbankan waktu. Dan kita harus banyak-banyak belajar gitu sih.
0: Oke, okay. Ada perbedaan gak sih Catherine dan juga Rusi yang dulu sebelum join KSR setelah join gitu?
1: Aku ya.
0: Before afternya deh gitu.
1: Kalau untuk perbedaannya pasti banyak banget sih. Kalau aku ya, Kak, ya. Jadi kalau dulu mungkin aku, karena mungkin belum terlalu banyak pengalaman di organisasi di sekolah ya, jadi kayak yang namanya percaya diri untuk public speaking, kayak untuk ngomong sama orang banyak, untuk komunikasi sama orang-orang yang cukup penting, itu agak kurang sih, Kak, kalau dari aku. Nah, selama join itu kan kita kayak nggak cuman untuk belajar pertolongan pertama, nggak cuman belajar untuk gimana sih cara nolong orang untuk luka gitu, nggak, tapi di organisasi juga kita dilatih itu semua gitu. Apalagi ketika udah terjun lagi jadi pemimpin gitu, itu yang lebih kelihatan sih, Kak, karena ya di situ kita belajar yang namanya ngomong di depan banyak orang, kita kayak sejenis sekecil kayak ngasih sambutan aja itu kan harus perlu banyak persiapan ya, Kak, dan ngomong di depan banyak orang itu sih yang paling beda before afternya dari yang sebelum jadi KSR sampai setelah jadi KSR.
0: Oke, kalau Rusi sendiri gimana?
2: Nah, sama sih, dari pertama masuk itu kan awalnya mau coba-coba buat masuk karena mau belajar public speaking. Nah, awalnya tuh saya pendiam. Tapi kita tuh dipaksa buat mencoba semuanya. Kayak kamu coba jadi MC, kamu coba jadi panitia kesehatan, kamu belajar ini, nanti ada apa pankes, ada namanya binsi, kelantap. Nah, di situ kita dilatih dan dipaksa untuk coba semuanya. Jadi sampai sekarang bisa lah.
0: Oke. Tapi kalian sendiri ini kan join di KSR yang otomatis ini adalah organisasi yang berhubungan sama kemanusiaan juga. Tema kita hari ini adalah Palang Merah Internasional, Hari Palang Merah Internasional. Gimana menurut kalian memaknai Hari Palang Merah Internasional sendiri nih?
2: Maknanya ya, Hari Palang Merah Internasional. Jadi bersyukur banget sih ikut dan belajar di kegiatan sukarelawan. Nah, jadi kita itu bisa ketemu sama banyak orang, bisa tahu perubahan masalah apa yang ada di Bandar Lampung khususnya ya, yang dibutuhin apa, terus solusinya apa. Jadi itu Palang Merah itu memang dasar kita buat peduli sama orang lain dulu sih. Melihat apa masalahnya, terus kita bisa cari solusinya, ngobrol bareng-bareng, selesaikan masalah bareng-bareng gitu sih.
0: Oke, bukan cuma sekedar organisasi doang ya gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, Kak. Katanya ada yang menambahkan?
1: Boleh ya, Kak ya?
0: Boleh banget.
1: Jadi mungkin kalau aku lebih kayak gimana kita memaknainya, mungkin karena PMI sendiri pun terbentuk juga dari banyak proses ya, Kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau misalkan kita mungkin kalau dulu zamannya PMR itu diceritain sejarahnya gimana, mm-hmm, mulai dari dibentuknya Palang Merah Internasional sampai ke Indonesia sendiri gitu ngebentuk,
0: yes,
1: Palang Merah. Jadi untuk memaknainya kurang lebih sama kayak Ruci, karena kayak bersyukur aja karena sekarang kan cukup nggak terlalu banyak ya organisasi yang bergerak di bidang yang sama sama

0: lebih. Ngapain banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi, Mpo.
0: Alah, gak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpo? Ini nih, gak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan gak mau, tapi...
0: Alah, gak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sepada, dan juga masih barengan sama Catherine dan juga Rusi, teman Pro 2 ya. Mereka adalah ketua UKM KSR PMI Unit Unila periode 2025 dan juga 2026. Kalau Catherine 2025, kalau Rusi 2026 gitu, teman Pro 2. Hari ini spesial banget. Kenapa nih? Karena hari ini memperingati juga hari Palang Merah Internasional, teman Pro 2 ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ingin kalian harapkan ataupun yang ingin kalian sampaikan di Hari Palang Merah Internasional ini?
1: Untuk harapan ya kak ya. Jadi untuk harapannya mungkin kedepannya lebih mengajak lagi kali ya kalangan muda, masyarakat, generasi sekarang, apalagi kita mahasiswa, itu untuk bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang bisa bergerak di bagian sosial dan kemanusiaan. Mungkin itu sih harapannya. Dan mungkin banyak, mungkin kalau misalkan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan mungkin udah banyak ya kak ya. Cuman mungkin lebih bisa di visi dan misinya itu bisa biar lebih difokusin lagi. Jadi kayak untuk awalnya untuk kegiatan positif, biar nanti penyalurannya pun tetap positif gitu loh kak. Jadi kadang ada yang mungkin ada yang organisasi ngebentuk sebuah kegiatan, tapi untuk outputnya itu kurang maksimal. Itu sih yang misalnya harapannya, untuk biar kegiatan kemanusiaan dan sosial ini bisa lebih positif, maupun input maupun outputnya, untuk masyarakat maupun untuk orang-orang banyak.
0: Oke, kalau dari Rusi sendiri?
2: Harapannya dari saya, gunakan waktu sebaik-baiknya, manfaatkan kegiatan kalian sebagai mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, gunakan dan keluarkan ide-ide kreatif kalian, karena pasti akan berguna dan bermanfaat buat orang lain gitu.
0: Yes, setuju banget teman Pro juga ya. Tapi ini ya, kita balik lagi ke KSR Unila sendiri. Ada proyek terdekat gak sih untuk KSR Unila sendiri? Bisa di-share gak ke teman-teman?
2: Untuk bulan Mei ini, proyek terdekat ada pembukaan donor darah sukarela yang tanggal 20 Mei di Universitas Lampung.
0: Oke, gitu gimana caranya kalau mau join? Langsung datang aja.
2: Nanti akan ada pamflet yang di-share di Instagram kami, di UKM KSR PMI Unit Unila. Atau bisa, yang punya aplikasi Donorku itu bisa lihat jadwalnya di situ.
0: Oke, berarti sering-sering aja ya teman Pro 2 ya, pantengin Instagramnya KSR Unila gitu, buat kamu ikutan donor darah ataupun event-event terdekat mereka gitu ya. Dan di Agustus nanti bakal ada oprek juga ya.
1: Iya, betul kak. Oke, ada berarti bakal ada open recruitment untuk anggota baru. Itu boleh dipantengin terus Instagramnya, pasti ada nantinya.
0: Oke, berarti kamu pantengin aja teman Pro 2 sekarang ya. Terakhir deh, ini masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, tapi waktunya gak memungkinkan lagi teman Pro 2 ya. Terakhir mungkin Angga mau nanya nih ke kalian, ataupun ada gak sih yang ingin kalian sampaikan buat teman-teman yang lagi struggle nih, ataupun lagi berjuang, ataupun lagi pingin join jadi relawan? Apa yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman?
1: Mungkin kalau dari aku ya kak ya, untuk ngejalanin sebuah kemauan atau kayak mau ikut organisasi ini itu gitu, maupun kayak mau ikut organisasi yang bergerak di bidang relawan, kalau dari aku jalanin aja dulu, maksudnya ikutin aja dulu gitu. Karena untuk kayak misalnya banyak, mungkin kalau misalkan dari kita ngerasa banyak kekurangan, itu semua pasti dibelajarin dari organisasi itu. Karena seseorang yang ikut organisasi bukan seseorang yang benar-benar udah sempurna, udah yang bisa ngomong depan banyak orang, udah yang benar-benar percaya diri, udah punya kemampuan yang banyak. Justru kalau orang yang ikut organisasi, dia itu adalah orang yang mau belajar. Jadi kalaupun masih ada keraguan dari teman-teman semua, itu boleh lebih dikurangin dan dicoba aja dulu. Karena kalau ikut organisasi pasti kita punya banyak kegiatan positif, dan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain gitu sih.
0: Oke, kalau dari Rusi sendiri yang disampaikan?
2: Kalau aku, dosen aku pernah bilang, kalau kegiatan belajar itu bukan cuma di dalam kelas, tapi juga di lapangan, ikut kepanitiaan maupun relawan. Nah, jadi jangan takut buat coba semua kegiatan organisasi relawan khususnya, karena semua organisasi itu baik asal program kerja atau sistemnya itu dijalankan dengan baik. Nah, jadi kalau kamu mau ikut kegiatan relawan, nah itu kan sukarela. Kamu ada keahlian apa, itu nanti akan diarahkan dari mereka. Kamu basicnya apa, kamu sukanya jadi pendidik, itu nanti akan jadi masuknya ke komunikasi dengan anak-anak gitu. Atau kamu basicnya ke pertolongan pertamanya, ngobrol sama orang, atau ke donor darahnya, nanti bakal dipisah dan dibagi dan diarahkan keahliannya gitu, atau di bagian publikasi media sosial gitu sih. Yang penting mau dulu dan jangan takut.
0: Oke. Terima kasih teman Pro 2 ya, hari ini udah dengerin Angga, dan juga terima kasih nih buat teman-teman KSR Unila yang udah ngobrol juga barengan sama Angga. Ada Catherine Saragi, dia ini adalah mahasiswa matematika, ketua UKM KSR PMI Unit Unila Prode 2025 ya. Terus ada Rusi, mahasiswa PPKN dan ketua UKM KSR PMI Unila Unit Unila maksudnya periode 2026. Terima kasih Catherine dan juga Rusi udah ngobrol bareng sama Angga pagi hari ini. Nanti main-main lagi ya ke Pro 2 ya.
1: Siap, Kak. Sama-sama. Terima kasih kembali.
0: Oke, ya udah teman Pro 2, nanti Angga bakal balik sendirian tapi ya cuma di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman-teman.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Ntar

0: 92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah dengerin Angga dari tadi pagi ya. Dan terakhir dari Angga, last you for sharing as president only with Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bener Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 5 FM. Kodua RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: happy too.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang, jadi pesan kopi nggak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
3: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup.

0: sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan. This is 92.5.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Kedua Lampung.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Tiara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: browser ini, weh. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, aku mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Gimana udah makan siang belum nih kalian semua? Teman Pro 2 di siang hari ini. Ya, di siang hari ini masih ditemani bareng Ridho Usmiadi ya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya gak sendirian. Seneng banget kalau siaran gak sendirian ini, teman Pro 2. Jadi berasa rame dan ada temen gitu ya, teman Pro 2 ya. Di siang hari ini tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang spesial banget ya, teman Pro 2 ya. Ada cewek-cewek cantik nih ya di studio ya. Langsung aja kita kenalin, ini dari PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung, teman Pro 2. Ada Harmiyati Yuza, Hanina Aulia, dan Mauli Keagungan ya. Betul, langsung aja kita sapa-sapa. Halo, selamat siang semuanya.
1: Halo.
0: Oke, selamat siang, satu-satu dulu ya kita kenalan ya. Yang Harmiyati Yuza, yang
1: aku.
0: Mana? Oke, ini sebagai ketuanya.
1: Iya benar.
0: Sebagai ketua PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Selanjutnya, boleh kenalan?
2: Hanina.
0: Deketin ininya ke mikrofon ya.
2: Aku Hanina, sebagai wakil ketua.
0: Oke, Hanina. Dan yang terakhir, ada siapa ini?
3: Aku Mauli, sebagai humas.
0: Oke, wow. Ini kalian dari PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung ya. Nggak sekolah hari ini?
1: Sekolah sih sebenarnya, tapi agendanya udah selesai.
0: Oke, dispen gitu enggak ya?
1: Iya.
0: Kalau gue dulu SMA paling suka kalau dispen gini ya. Mm-hmm. Gak belajar, boleh sih. Oke, ini bisa dijelasin dulu gak sih, ini kalian apa sih yang membuat tertarik gitu untuk menjadi bagian dari PMR ini?
1: Sebelumnya sih aku masuk PMR itu karena pas SMP itu aku penasaran banget ya sama PMR tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Terus aku tuh kebetulan di SMP aku tuh dulu gak ada PMR-nya kak. Tapi pas ngeliat Semanda kok kayaknya PMR-nya tuh aktif banget gitu. Terus apalagi ngeliat pendidikan dan latihannya tuh benar-benar seru banget. Dan anggotanya tuh aktif-aktif juga tuh. Jadinya aku tuh ikut tertarik gitu ya ngeliat PMR Semanda ini.
0: Oh wow. Nah kalau dari Hanina tersendiri nih?
3: Kalau aku sih karena aku memang pengennya kayak ikut bidang-bidang kesehatan gitu.
0: Oke. Pengen jadi dokter ya.
3: Ya
0: betul. Nah kalau terakhir yang dari Mauli, apa sih yang membuat kamu itu tertarik gitu ya untuk menjadi bagian dari PMR di SMA Negeri 2 Bandar Lampung?
3: Karena aku sebelumnya di SMP pernah ikut PMR. Terus aku mau ngelanjutin aja di SMA. Karena menurut aku PMR itu seru banget. Latihan, terus gak hanya latihan aja, kayak gak terlalu tegang dari ekskul-ekskul yang lain.
0: Oke, keren sih ya, ya. Nah kalau menurut kalian sendiri juga nih ya, apa sih makna palang merah Indonesia tersendiri bagi generasi muda Indonesia saat ini?
1: Jadi menurut aku sih palang merah Indonesia itu bukan sekedar ekstrakurikuler aja ya kak ya. Ternyata setelah aku masuk ke dalam PMR, PMR itu benar-benar ngajarin aku gimana caranya memanusiakan manusia.
0: Oke.
1: Sehingga aku tuh lebih respect kepada sesama manusia dan juga aku tuh belajar banyak banget cara pertolongan pertama yang gak ada di pelajaran manapun.
0: Oke. Kalau dari teman yang lain, siapa nih? Oke, nanti ya, diskusi lagi nanti ya. Nah, ini kan 8 Mei 2025 ya. Setiap 8 Mei ini kan diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional gitu ya. Teman-teman semua ya, dimana sebagai momentum gitu ya untuk menghargai semangat kemanusiaan, kepedulian, dan juga aksi sukarela gitu ya teman-teman ya. Nah, dibalik ke berbagai kegiatan sosial dan aksi kemanusiaan yang ada gitu ya, banyak anak muda gitu yang turut bergerak melalui organisasi, salah satunya PMR ini ya, Palang Merah Remaja. Wow. Nah, gak hanya belajar soal pertolongan pertama tentunya ya, di PMR ini sebenarnya apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama PMR ini ketika di lapangan itu apa aja sebenarnya?
1: Jadi kalau kita sih nggak cuma latihan ekstrakurikuler aja ya, pastinya kita main juga di luar sana. Kita juga bergabung sama PMR-PMR sekolah lain tuh, membuat sebuah event atau apapun gitu, kayak berbagi bersama. Bahkan kami juga kalau misalnya ada event dari Semanda sendiri, kita tuh ikut turut mengikuti gitu kak. Contohnya kayak donor darah gitu. Jadi kita tuh bergabung dengan Semanda membuat sebuah event gitu. gitu sih kak.
0: Oke, jadi selain pertolongan pertama ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang dilakukan oleh PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Tapi katanya nih ya, kalian juga ini bakal ngadain sebuah event juga ya?
3: Iya, betul.
0: Mau apa sih kira-kira? Apa sih yang bakal dilakuin sama PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini?
1: Jadi kami sih rencananya mau buka open volunteer nih kak. Buat teman-teman mungkin ada yang mau ikut ya. Kita bakalan ke panti asuhan dan bakalan mengedukasi dan juga memberikan permainan mungkin ya untuk anak-anak di panti asuhan.
0: Okay.
1: Dan itu rencananya kami akan buka untuk umum kak. Jadi kalau teman-teman Pro 2 mau ikut boleh tuh.
0: Nah boleh banget sama Pro 2 yang mungkin tertarik gitu ya kan ya. Ini berarti dari umum ya, dari
1: iya,
0: anak sekolah, anak kuliah juga bisa ikut.
1: Boleh.
0: Yang udah tua juga boleh ikut.
1: Boleh kak.
0: Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya seputar kegiatan-kegiatan yang ada di PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung sama Pra 2. Buat kalian yang penasaran gitu ya, langsung aja tanya-tanya ke kita di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin ya, teman Pra 2, keep on tuning, cuma di Pra 2, Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: darah supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Yah, udah kemakan rotinya.
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Masih barengan dengan teman-teman dari PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung, teman Pradua. Di siang hari ini kita kedatangan teman-teman dari PMR Semanda ya. Nah, kita lanjutin pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin dari tadi ya. Udah lama nih sebenarnya pertanyaan yang disiapin. Oke, gue mau nanya ke kalian nih satu-satu gitu ya. Boleh deh satu-satu atau perwakilan juga gak apa-apa. Pengalaman pertama kalian terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan itu kapan?

0: dan di mana? Pernah nggak?
1: Pernah dong. Pengalaman pertama itu, pertama kali itu ketika donor darah. Karena donor darah itu dilakuinnya setelah kita masuk PMR.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, yang pertama. Itu tuh benar-benar nggak cuma seru ya. Kita dapat banyak banget pengalaman karena kita juga diarahin nih sama ibu bapak dari PMI Lampung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh ngebantu dan melihat langsung proses gimana sih cara ngambil darah itu dari pasien gitu. Terus kita juga diajarin gimana caranya registrasi dan lain-lain. Itu pengalaman yang berharga banget sih buat aku, Kak.
0: Oke, okay, wow. Kalau dari Hanina nih, gimana nih?
2: Aku dulu.
0: Oh, boleh.
2: Kalau aku sama kayak Ami, aku tuh pengalaman pertama aku di PMR itu donor darah.
0: Oke.
2: Okay. Aku pas waktu itu pertama kali donor darah itu, ngikut donor darah itu pas ulang tahunnya Semanda.
1: Betul.
2: Ya, ulang tahunnya Semanda
0: ikut
2: tuh.
0: Ikut langsung donor darahnya ya?
2: Iya, jadi kayak...
0: Jadi panitianya gitu ya?
2: Dari rumah sakit-rumah sakit itu ke Semanda, kerja sama kita, sama Semanda juga. Nah, itu kan kita ada event Semanda itu, ulang tahun Semanda itu rame banget. Karena kebetulan ketuanya juga Yai Mirza.
0: Wow.
2: Ketuanya Yai Mirza. Jadi semua orang itu pada di Semanda ngikut. Kita ada jogging.
0: Itu waktu HUT Semanda kemarin ya. Nah, apa pelajaran yang paling berharga nih buat kalian bertiga selama yang kalian dapat gitu ya, selama aktif di PMR ini? Kan bentar lagi lengser nih. Ada pengalaman atau pembelajaran yang berharga enggak gitu selama kalian di PMR?
1: Kalau aku sih pembelajaran paling kena banget di aku itu, gak semua anggota itu bisa diatur, Kak, sebenarnya ya.
0: Okay.
1: Tapi dari PMR itu kita tuh bisa tahu gimana sih caranya memanage sesuatu gitu, Kak. Jadi gak di situ-situ aja, kita bisa terus maju. Dan juga ini bisa jadi pengalaman aku nanti untuk kerjanya atau kuliah gitu, masuk organisasi yang baru gitu. Jadi menurut aku PMR itu benar-benar ngajarin aku dan memberikan aku kesan-kesan yang banyak banget sih.
0: Wow, okay. Kalau dari siapa lagi nih yang menjawab?
2: Ilmu-ilmu dasar kayak gimana sih caranya ngambil tekanan darah gitu-gitu, terus kayak mana cara kita apa ya? Gimana cara kita ngambil darah itu kan diajarin pas donor darah itu. Gini nih yang cara ngambil gula tekanan darah gitu-gitu.
1: Cara buat tandu juga ya, mungkin kalau kita bisa survive ya nanti.
2: Yeah. Ngebalut
0: banyak
2: kaki,
0: banget gitu, pengalaman yang telah kalian dapetin gitu ya selama di PMR ini, terutama terlibat langsung dalam misi keselamatan gitulah bahasanya ya. Nah, kalau ada tantangan tersendiri nggak sih, kalian kan ini lagi sekolah gitu ya kan ya, membagi waktunya antara sekolah, antara belajar dan juga organisasi di PMR ini, gimana caranya kalian membagi waktunya? Ada tantangannya nggak?
1: Biasanya sih kalau kita nggak akan ngeganggu jam pelajaran ya, soalnya kita tuh biasanya latihan atau buat event-event itu setiap hari libur atau di hari Sabtu, Kak. Jadi kita tuh latihan juga ada waktunya di hari Sabtu. Jadi gak ganggu pelajaran kita. Atau gak pulang sekolah bisa gitu.
0: Jadi gak ngeganggu waktu belajar, mengajar lah ya.
2: Enggak.
0: Jadi kalian juganya enjoy gitu ya di PMR ini, teman-teman. Nah, ini ada yang nanya nih dari teman Pradua, ada dari WhatsApp kita dari 0895231010 katanya. Gimana sih, Kak, cara PMR itu ngajak siswa lain lebih peduli terhadap sesama?
1: Ya, cara ngajaknya itu pastinya kita sebelum ngajak itu kita harus benerin diri kita dulu, Kak.
0: Memberikan contoh.
1: Kita juga harus peduli terhadap lingkungan, terhadap manusia, agar orang-orang tuh lebih tertarik buat masuk ke PMR gitu.
0: Okay. Jadi sebelum kita ngajak itu kita juga tuh udah memberikan contoh dulu yang baik gitu ya kan ya. Sehingga enggak tong kosong aja nih.
1: Iya, gitu kan. Jangan omongnya doang gitu.
0: Enggak omon-omon doang gitu ya kan ya. Nah, apa sih keterampilan yang kalau mau masuk PMR nih setidaknya harus bisa apa gitu?
1: Gak ada sih, Kak. Kita semua itu nerima semua orang tanpa membeda-bedakan. Kalau dia dulunya gak PMR juga tetap gak apa-apa.
2: Tetap gak apa-apa.
1: tetap kita ajarin, okay, diterima, okay, gitu.
0: Karena nanti juga bakal setelah belajar, masuk bakal belajar
1: bareng-bareng
0: lagi gitu ya. Ajarin kan, ya,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalian pernah gak sih dapetin, kan kalian ini ketua, wakil, terus juga humas nih ya kan. Yeah. Ngadepin apa namanya anggota kalian yang kadang aktif, kadang hilang, kadang
1: gitu. Sering banget ya.
2: Itu enggak perlu dipertanyakan lagi tuh pasti.
0: Udah
2: itu
0: pasti ya.
1: Banyak banget malah ya itu.
0: Kalian ngadepinnya gimana itu kalau begitu? Ada yang begitu?
1: Pastinya kalau aku sih pasti ditegasin, diceramahin ya. Mm-mm,
0: dikasih SP3 ya. Langsung.
1: Enggak dong. Enggak akan dikeluarin, Kak.
0: Okay.
1: Tapi ya aku harus ngasih tahu mereka kalau mereka tuh harus lebih aktif lagi gitu. Mm-hmm. Karena kita semua tuh keluarga gitulah. Jadi jangan ada yang ngomongin di belakang dan lain-lain. Karena aku sih nganggapnya kita semua tuh udah keluarga, Kak. Jadi
0: okay,
1: gitu.
0: Jadi caranya yang jelas harus tegas ya. Dengan cara pendekatan-pendekatan dengan dinasehati dan lain-lain,
1: iya,
0: ya intinya.
1: Kalau gak tegas nanti mereka bandel gitu.
0: Oh, benar. Kita gak tegas aja bandel apalagi.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke. Nah, ada pengalaman bekerja sebagai bagaimana pengalaman kalian ya? Kan ini sebagai ketua, wakil ketua dan juga humas di PMR gitu ya kan ya. Bekerja ada selisih paham. Mungkin ada pernah selisih paham gitu dalam setahun menjabat. Setahun ya ini ya berarti,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, setahun. Jujur jarang sih kalau selisih paham.
0: Berarti kalau jarang itu komunikasinya bagus.
1: Iya,
0: bagus.
1: Karena kita selalu cerita apa-apa. Kadang kita teleponan juga kalau mau buat event, wow, dan lain-lain gitu.
2: Malam-malam, okay, kita teleponan.
1: Enggak ada yang ditutup-tutup.
0: Nah, kan ini kalian dari PMR berarti dari kelas 10 ya?
1: Iya, betul.
0: Dari kelas 10 ada kegiatan di PMR yang paling-paling-paling berkesan buat kalian gak?
1: Ada sih, tanam pohon 1000 pohon.
0: Wow, banyak banget tuh.
1: Sebenarnya,
0: di mana tuh?
1: Itu bukan
2: bukan kegiatan kita,
1: iya, tapi itu kegiatan kolaborasi dari pusat langsung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu mungkin Hanina bisa jelasin ya.
0: Boleh.
1: Karena dia ikut langsung nih sama,
0: wow,
1: ketua yang dulunya.
0: Silakan nih Hanina, jelasin nih ketua Produa, apa sih yang paling berkesan gitu buat kalian selama di PMR Semanda ini?
2: Ya, jadi aku pernah ikut itu, mm-hmm, bersama anak sekolah lain, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Di situ rame banget dari sekolah-sekolah di Bandar Lampung. Mm-hmm. Nah, di situ tuh aku nanam pohon 1000 pohon pala. Di situ lokasinya di Kemiling. Dan
0: okay,
2: di situ harus nanjak banget jalannya.
0: Kayak jalan kaki berarti?
2: Iya, motor cuma nyampe di luar doang.
0: Oke. Okay. Jadi kalian tuh jalan kaki rame-rame gitu,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, rame-rame. Pokoknya tuh, Kak, kayak kita itu dari bawah ke atas tuh udah kehausan, udah, mm-hmm, kelaparan. Nyampe di atas kita harus nahan makan dulu karena nungguin makanan. Nah, baru di situ baru boleh dikasih makan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, di situ juga aku baru tahu kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu loh, Kak, diadain, mm-hmm, sama sekolah-sekolah rame-ramean. Aku di situ baru tahu gitu.
0: Wow. Berarti itu berkesan lah ya buat, iya, kalian selama kalian di PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kalian pernah ada diklat gitu gak sih?
1: Pernah, itu event tahunan
0: itu
1: dong.
0: Itu event tahunan.
1: Ini bentar
0: ya?
1: Lagi nih,
0: bentar diklat, lagi berarti ya?
1: Betul.
0: Oh, untuk pergantian pengurus, mm-mm, harus ada diklatnya dulu gitu ya?
1: Bukan enggak ya? Pergantian pengurus tapi pergantian anggota.
0: Oh, pergantian anggota,
1: iya.
0: Seru tuh minep gitu kan.
1: Itu seru banget sih, apalagi kalau malam-malam tuh seru banget.
0: Itu kegiatannya apa aja sih kalau di klat gitu?
1: Pastinya diajarin dulu tuh materi-materi kalau pagi-pagi.
0: Okay.
1: Ada makan bersama juga, mm-hmm, ada games kan. Ada api unggunnya juga nih, Kak.
0: Iya,
1: terus ada jurit malam yang paling,
0: oh,
1: seru.
0: Wow.
1: Itu seru sih.
0: Itu
3: dibangunin.
1: Iya.
3: Tidur enak,
0: nyamanin
1: gitu.
0: Terus itu kayak ngelatih mental juga gak,
1: benar,
0: sih ya?
1: Benar, benar.
0: Itu keren sih, jurit malam itu apa? Wow, wow. Kalau yang sama temen yang gak penakut sih enak ya. Kalau sama-sama penakut,
1: waduh.
0: Nah, ini kan kalian juga katanya tadi bakal ada kegiatan gitu ya. Ini kegiatan yang baru dilakukan di kepengurusan kalian ini. Boleh dijelasin gak sih itu nama kegiatannya apa?
1: Nama kegiatannya volunteer sih.
0: Volunteer aja, gitu
1: volunteer
0: ya.
1: Sebenarnya untuk namanya belum ada, mm-mm, tapi konsepnya Okay. Ya konsepnya udah ada gitu.
0: Konsepnya udah ada, tinggal nanti eksekusinya bagaimana, bagaimananya yeah. nanti ya. Nah kalau teman-teman Perdua ini penasaran itu kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung gitu ya kan? Teman Perdua ngelihatnya di mana?
1: Bisa di IG kita, terus Instagram, kita juga ya? Ada TikTok juga, akun TikTok ada.
0: Di? Jadi,
1: tapi di PMR Semanda.
0: At PMR Semanda.
1: Okay. Tapi kalau misalnya mau lebih aktif itu kita lebih aktif di Instagram sih kak.
0: Oke, okay, ini teman Perdua yang penasaran gitu ya kan sama kegiatan-kegiatan dari PMR Semanda gitu ya kan. Langsung aja cek aja di Instagramnya ada, di TikToknya ada, di YouTube-nya ada mungkin.
2: ada next time itu ya.
0: Next time ya. di at PMR Semanda ya.
1: Iya betul.
0: Langsung aja. Tanya-tanya di situ Tuan Pradua, kalau Tuan Pradua mungkin yang lagi yang dengerin kita kelas 10 di Semanda atau kelas 11 juga boleh ya, kelas 11 juga boleh join.
1: Boleh.
0: Itu maksimalnya kelas 11 berarti join.
1: Kalau kelas 12 kan kita harus udah fokus ya, sih, udah sama. Fokus sama UTBK,
0: iya benar, benar benar.
2: Apalagi udah ada TKA. Yang menakutkan
0: panas
2: itu.
0: Itu ya. Itu persyaratannya kalau mau masuk jadi bagian PMR Semanda itu apa aja sih kalau boleh tahu?
1: Persyaratannya diklat dan surat izin orang tua pastinya.
0: Oke, harus diklat ya berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau enggak diklat enggak boleh berarti.
2: Enggak dapat bed,
0: enggak dapat bed. Oh iya benar, benar. Gua dulu juga gitu sih ngincer bednya itu ya.
2: Apalagi kalau rame sini pas skip si PMR.
0: Waduh. Anak organisasi banget nih ya. Itu seru sih ya, paling seru. Nah, kalian sebagai PMR gitu ya kan ya, bagaimana sih PMR itu membantu membentuk jiwa kepemimpinan dan kerja sama tim gitu?
1: Kalau jiwa kepemimpinan itu kan merupakan suatu dasar ya di PMR. Pastinya kita tuh bukan cuma ketua atau pengurus doang,
0: okay.
1: Tapi semua orang tuh harus berani menyampaikan pendapatnya. Jadi kadang kita kalau rapat gitu ditunjuk satu-satu nih kak, jadi kamu harus ngomong gitu, harus berani, mentalnya harus kuat gitu.
0: Oh iya sih ya, kan kita juga sebagai generasi muda gitu ya kan ya. Harus bisa lah minimal untuk memanage anggota kelompok kita lah yang kecil-kecil dulu ya kan ya. Nah, seberapa penting sih menurut kalian kemampuan pertolongan pertama gitu bagi kita ini yang masih muda gini ya kan ya, sebelum kan misalkan dalam perjalanan menuju ke rumah sakit itu kan jauh gitu kan, seberapa penting sih pertolongan pertama kemampuan kita sebagai Gen Z yang masih muda ini? Kalau kalian Gen milenial ya, Gen Alpha ya,
1: Gen Z
0: Alpha atau Gen Z?
1: Gen Z,
0: masih Gen Z lah ya. Itu gimana?
1: Pasti penting banget ya, karena gak semua orang yang harus menolong itu adalah seorang dokter atau perawat.
0: Okay.
1: Kita gak tahu ke depannya mungkin orang tua kita atau teman-teman kita mengalami kecelakaan atau yang lain-lain gitu ya kan. Jadi kita tuh harus bisa melakukan itu sendiri kak, karena gak selamanya kan, apa itu dalam keadaan urgent pastinya ya kan. Dan semua orang tuh menurut aku harus adalah teknik dasarnya yang bisa kita lakuin gitu. Jadi gak sia-sia nih gitu.
0: Oh wow, keren sih itu ya. Ini gue mau nanya satu-satu ke kalian bertiga nih ya teman-teman ya. Apa momen yang membuat kalian ngerasa bangga gitu selama kalian menjadi bagian dari PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung?
1: Momen bangganya itu ketika diakui sih. Ketika oh PMR Semanda ini sekarang udah aktif ya mungkin. Itu kan bangga ya buat kita ya kak. Berarti kita berhasil memimpin ekstrakurikulernya gitu, bukan malah menjatuhkan gitu. Pasti itu momen bangganya tuh di situ sih kak.
0: Wow, itu kalau dari Harmi ya. Kalau lo dipanggilnya apa sih?
1: Ami.
0: Ami, kalau dari Ami. Kalau dari Hanina?
2: Ya gue sama sih kak, kayak Ami.
0: Sama ya.
2: Iya, sama. Sama banget.
0: Oke, sama banget. Iya sih, apalagi kan kita sudah susah payah gitu ya kan untuk ngebangun sebuah organisasi, dan ketika organisasi itu berhasil kita nahkodai lah istilahnya, itu tentunya ada rasa kebanggaan tersendiri ya.
1: Betul.
0: Kalau dari Mauli nih.
2: Kalau aku sama, tapi aku juga bangga kalau misalnya anak-anak PMR ini, adik-adik PMR itu bisa banget diatur, gak ada yang bandel-bandel gitu.
0: Oh, oke, iya sih ya. Emang, karena emang ngatur anak yang banyak itu
2: susah. Apa,
0: susah. Bener. Gak bisa kita nyatuin satu kepala itu susah banget sih ya. Kadang-kadang kita aja yang udah bestie banget istilahnya mau
1: suka ribut gitu ya.
0: Betul. Nah, ini untuk menurut kalian bertiga, gue mau nanya juga, terserah deh siapa yang mau jawab kalau kali ini ya. Menurut kalian aksi kecil apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan anak muda gitu ya untuk membantu sesama?
1: Aksi kecil bisa dengan kita membagi makanan atau apapun itu kepada orang-orang yang tidak mampu nih.
0: Okay.
1: Itu kan hal kecil ya, kita bisa dari nominal berapa aja mungkin. Tapi itu sangat berarti untuk mereka. Mungkin mereka hari itu tidak bisa makan gitu ya kak. Dengan kita membantu gitu kan, lebih mempermudah hidup mereka gitu.
0: Iya sih, betul-betul. Kalau kalian PMR di Semanda itu, kalau misalkan upacara hari Senin gitu ya kan ya, kalian ngejaga di belakang itu juga nggak sih?
1: Betul. Itu setiap Senin kita selalu ngejaga.
0: Setiap Senin ada jadwal-jadwalnya ya, atau emang?
1: Iya ada.
0: Itu ada kejadian-kejadian lucu nggak sih atau kejadian apa ada, gitu selama ini? Apa tuh boleh dong dikasih tahu?
1: Jadi kan kalau misalnya pingsan itu banyak dekel yang pingsan itu. Kita kan harus gotong ya sebagai PMR. Jadi aku tuh pernah dipanggilin kak sama guru, ini ada yang pingsan gitu kan. Terus aku datang dong sama teman-teman aku.
0: Terus
1: pas datang, dia udah mukanya pucat kak. Kayak melas gitu sih, bukan pucat ya. Terus kak, kan kalau orang pingsan kan berarti kita yang gotong kan.
0: Iya sih, benar.
1: Tapi dia malah naik sendiri ke tandunya. Terus dia
0: pingsan lagi.
1: Iya, pingsan lagi kak. Itu aneh banget sih.
2: Sering banget gak sih gitu.
1: Pas aku udah sampai UKS, dia malah ngobrol-ngobrol sama temen-temennya. Kan kayak
2: kesel banget.
1: Berat banget ya kak ngangkat orang tuh.
0: Itu emang ada lah anak-anak yang iseng gitu ya.
2: Kayak langganan.
0: itu berarti kalian sering ya nemuin yang gitu-gitu.
2: Sering.
0: Selain itu ada lagi gak sih yang kejadian-kejadian yang selama kalian jaga waktu upacara yang mungkin menurut kalian lucu atau aneh atau berkesan?
1: Jadi ada juga nih kak, jadi kan aku tuh waktu itu pernah jaga upacara sama anak PMR yang baru banget masuk. Dia baru banget masuk, dia tuh cowok. Jadi kan kalau bawa tandu tuh berempat ya.
0: Iya sih.
1: Tapi dia malah nginjek tandunya kak. Jadi
0: terus
1: dia
0: jatuh,
1: tuh
0: dong.
1: Dia tuh bener-bener megangnya tuh udah salah, terus dia mau jatuh juga. Terus kayak yang pingsannya tuh udah kayak udah pasrah gitu.
0: Terus
1: ya.
0: Tapi kayak kali ini pingsannya beneran. Oke, itu seru sih ya, cerita-cerita lucu yang mungkin nanti kalau misalkan kalian reuni lagi kumpul tuh diceritain bakal seru ketawa-ketawa iya, juga betul, sih. Betul. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa capek gitu dan pengen nyerah selama kalian di PMR? Kayaknya udah deh, cukup deh, gue gak mau lagi, gue mau keluar sekarang juga gitu.
1: Sering banget sih itu, apalagi aku ya, itu benar-benar kayak rutiniti dan benar-benar ngebebanin banget ya, kadang kayak ya Allah harus latihan lagi gitu. Padahal yang datang juga malas-malasan. Padahal aku lebih malas juga sih sebenarnya. Kayak
0: terus,
1: gitu.
0: Terus cara kalian untuk membangkitkan semangat lagi itu gimana?
1: Kalau aku sih pastinya aku harus ingat itu tanggung jawab aku dan juga itu kan semua udah dikasih ke aku. Pasti aku nggak boleh malas-malasan dan kalau misalnya aku malas-malasan nanti mereka juga akan ikut gitu kan?
0: Iya sih. Ya. Berarti kita ada, berarti lo ada rasa tanggung jawab
1: iya,
0: sebagai
1: betul
0: pemimpin. Kalau menurut kalian nih, waduh, adu domba nih jadinya. Selama si Ami jadi memimpin kalian nih di PMR, gimana kinerja? Damn, kinerja rasanya geri. Kalian ngelihatnya gimana nih sosok Ami selama menjadi ketua di PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung?
2: Sosok Ami itu, dia tuh bertanggung jawab, terus bisa mengkoordinir semuanya. Walaupun sebenarnya pasti Ami ini pusing, tapi dia bisa mengkoordinir semuanya dari wakilnya, sekretarisnya, semuanya. Apalagi anggotanya itu. Anggotanya tuh kadang males-malesan, tapi karena Ami gak males, jadi kita ikut gak males juga.
0: Oke, jadi dia nyontohin yang benar lah ya. Orang benar nih.
1: Waduh.
0: Nah, kalau dari Hani sendiri, kalau lo ngelihat sosok Ami nih sebagai ketua, gimana menurut lo? Yes. Lo sebagai wakilnya nih kan.
2: Yang paling dekat kayaknya.
0: Sebagai tempat curhatnya mungkin.
2: Jujur ya kak, pas awal-awal Ami menjabat, di situ gue kayak, Ami kok nggak ngapa-ngapain sih gitu.
0: Waduh.
2: Awal
0: awalnya. Kita belum ngapa-ngapain. Seru nih, seru nih. Ini awalnya, terus akhirnya.
2: Terus akhirnya setelah bekerja sama-sama Ami, mengkoordinasi semuanya, itu ternyata Ami tuh seru. Dan nyambung banget tuh. Tanggung jawabnya juga besar. Ya ngasih tugas-tugas ke aku dan ke sekretaris yang lain itu ya
0: nice ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Yeah. Keren lo Ami berarti. Lo best berarti.
2: Thank you.
0: Nah, ini kalian bentar lagi kan bakal apa namanya bahasanya pergantian pengurus lah ya. Yeah. Lengser juga gitu ya kan ya. Kalian juga bakal udah kelas 12 nanti sebentar lagi gitu ya kan ya. Kalian ngelihatnya selama 1 tahun kemarin tuh gimana proses kalian di PMR?
1: Awal-awalnya sih pastinya kita berat banget ya, karena kita juga pengurus tuh kayak pusing gitu mikirin, aduh ini mau buat event apa, ke depannya mau gimana. Tapi setelah dijalani 1 tahun, ternyata 1 tahun tuh bentar banget ya kak, menurut aku.
0: Gak kerasa
1: banget.
0: Ya?
1: Gak kerasa, makin lama kayak udah mau sertijab nih ya.
0: Betul, jadi kalian awal-awalnya, ya emang hampir semua kepengurusan itu awalnya emang berat sih.
2: Yeah.
0: Di awal itu emang berat.
2: Takut.
0: Tapi setelah kita jalani bisa lah ya. Ya dan itu nomor 2 nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Barengan dari teman-teman dari PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Sekali lagi buat kalian yang mau tanya-tanya gitu ya seputar PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung, langsung aja drop di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin teman Pro2, cuman suning, cuma di Santai Siang Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Cek sosial media.

0: Masih dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, Tempat 2, tentunya dengan teman-teman dari PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Ami, ada Hani, dan juga ada Mouli. Nah, kalian nih punya cita-cita atau harapan gitu gak sih untuk PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung ke depan?
1: Punya dong.
2: Pastinya punya.
1: Kalau aku sendiri sih cita-citanya untuk adik-adik kelas di bawah aku, semoga kalian bisa lebih baik dari aku cara memimpinnya, lebih memajukan PMR SMA Negeri 2, lebih membuat bangga guru-guru dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung sendiri.
0: Oke. Kalau dari Hani?
3: Ya, gue juga sama kayak Ami.
0: Oke, tenang. Silakan dilanjutkan.
3: Ya, semoga adik-adik bisa ikut event-event yang lainnya, kayak lomba-lomba.
0: Oke, amin.
3: Udah gitu, lebih aktif.
0: Amin.
3: Ya. Dan ya, pokoknya lebih baik lagi lah.
1: Bersosialisasi
0: ya. Oke, kalau dari Mouli? Sama.
3: Terus supaya nanti bisa kolaborasi sama sekolah-sekolah yang banyak, terus ngasih prestasi untuk Semanda dari PMR, kayak lomba-lomba kan banyak tuh.
0: Iya, betul.
3: Nah, biar bisa ikut itu, terus membanggakan Semanda, juara 1, juara 2,
0: juara 3, juara umum,
3: ya.
0: Ya kan? Oke, ini kan kaliannya gue masih penasaran dengan kegiatan kalian yang katanya bakal ngadain volunteer.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Betul.
3: Ya.
0: Itu kegiatannya di mana sih tadi? Gue lupa.
1: Di Panti Asuhan.
0: Di Panti Asuhan ya. Itu kegiatan itu mau ngapain aja sih sebenarnya? Gue belum paham banget tadi.
1: Pertama kita kayaknya mau pastinya pembukaan dulu, doa bersama.
0: Betul.
1: Makan bersama sama adik-adik, terus kita mau melukis, main game, dan mungkin kita juga sedikit menyelipkan materi tentang PMR kali ya.
3: Okay,
1: mungkin adik-adik nggak tahu tuh PMR itu apa, nanti kita selipkan sedikit-sedikit lah, jadi masih have fun gitu.
0: Okay. Itu kalau mau ikut volunteernya itu caranya gimana? Udah ada belum cara?
1: Caranya boleh DM di IG kita ya kak, PMR SMA Negeri 2 BDL, nanti kita bisa proses.
0: Oh wow, intinya kalau mau join nanti langsung aja ke Instagramnya ya, di situ tanya-tanya yang apa yang mau ditanyain terkait volunteer ini. Itu ada ada HTM-nya nggak?
1: Ada pastinya, kalau orang luar tuh ada. Kita juga sebenarnya sumbangan pasti ya,
0: pakai
1: uang kas juga. Orang luar ada tuh pasti, tapi untuk harganya belum kita tentuin nih.
0: Okay, nanti
1: jadi belum keluar.
0: Ini ya, in segala informasi yang berkaitan dengan volunteer ini nanti update-nya di Instagram ya. Okay. Intinya buat teman-teman semua yang suka dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya kan.
1: Betul.
0: Ya, dengan kegiatan volunteer yang positif, bermanfaat gitu ya kan ya, boleh ikutan join ke volunteer yang diadakan oleh PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung.
1: Betul.
0: Ya, betul?
1: Betul.
0: Betul. Untuk kegiatannya kapan pakainya pantengin aja, follow dulu ya kan ya.
1: Pantengin SG kami nih ya.
0: Betul, follow dulu deh Instagramnya PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Oke, next pertanyaan. Kalau boleh menggambarkan PMR dalam 3 kata, apa aja dan kenapa? Damn, dalam nih pertanyaan. Satu-satu deh. Okay. Terserah dari siapa dulu.
1: Dari aku dulu. Yang pertama kata-katanya tuh adalah seru. Menurut aku di PMR tuh benar-benar seru. Kakel-kakelnya baik, nggak ada senioritas, dan teman-temannya tuh selalu kompak.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua ada maju, karena kita akan terus maju ke depannya, dan mungkin adik-adik bisa lebih mengembangkan PMR SMA Negeri 2 daripada kepemimpinan kita.
0: Oke.
1: Yang ketiga, sosial mungkin. Karena kita kan selalu berkaitan dengan sosial ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Event-event kita semuanya itu bertentangan, semuanya selalu mengarah ke kemanusiaan gitu.
0: Oke. Jadi yang tadi apa tadi? Lupa gua.
1: Seru,
0: maju dan sosial. Nah, kalau dari Hani nih, apa Mouli dulu?
1: Mouli dulu deh.
0: Apa gua dulu deh?
3: Kalau aku sama kayak Ami, tapi kayak beda penggambaran aja ya.
0: Apa tuh?
3: Asik ya.
0: Asik.
3: Kalau asik itu alasannya karena di PMR ini
0: asik-asik ya kan?
3: Pastinya. Terus habis itu dia tuh nggak tegang banget kalau kita lagi ada kegiatan gitu-gitu. Paling tegangnya pas eval itu.
0: Oke, itu pasti sih.
3: Terus yang kedua tadi?
0: Yang kedua maju.
3: Maju itu pasti. Nanti adik-adik kita itu harus lebih maju daripada kita. Pastinya harus lebih aktif lagi, terus harus banyak-banyak eval.
0: Okay.
3: Yang belum berkembang di kita harus mereka kembangin. Yang ketiga itu
1: berjiwa sosial.
3: Ya, berjiwa sosial. Pastinya kita harus ada berjiwa sosial karena PMR ini kan gak hanya untuk sekolah.
0: Betul.
3: Pasti dia harus kayak banjir itu pasti nanti kita bantu kayak kasih bantuan-bantuan gitu. Terus kalau ada yang kena bencana selain banjir itu kita bisa ngebantu kayak sumbangan gitu. Kayak pas waktu itu kita pernah ada sumbangan untuk korban banjir yang di Aceh itu.
0: Oke. Itu kalau dari Mauli. Nah, kalau dari Ani nih terakhir.
4: Ya, yang pertama itu kompak.
0: Kompak.
4: Karena kalau kita kurang kompak, ya bakal susah untuk
1: ngejalanin.
0: Oke.
4: Yang kedua ada berani.
1: Karena di PMR itu selalu diajar yang untuk berani.
0: Berani. Kalau kita takut-takut gimana kita mau menolong kan nanti.
1: Kalau ragu-ragu gimana tuh?
0: Iya. Dan terakhir
4: bertanggung jawab, Kak.
0: Betul sih ya. Kalau kita nggak bertanggung jawab gimana juga ini nanti?
3: Iya. Nggak bakal jalan semuanya.
1: Itu nomor satu.
0: Iya. Keren nih teman-teman dari PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan terakhir pertanyaan kita untuk mengakhiri bincang santai. Ini terakhir ya di momen Hari Palang Merah Internasional ini ya 8 Mei 2026. Apa aja sih yang ingin disampaikan sama teman Pro2 yang lagi dengerin kita di siang hari ini?
1: Untuk kamu, meskipun kamu bukan bagian dari PMR atau bukan bagian dari PMI atau yang lain-lain, kamu tetap bisa membantu orang lain melalui hal-hal kecil yang sepele menurut kamu tetapi berdampak baik untuk orang-orang di luar sana. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu karena kita manusia itu selalu belajar. Jadi kesalahan itu merupakan hal wajar yang ada di diri manusia gitu, Kak.
0: Oke, yang penting kesalahannya jangan diulang ya.
1: Iya, dijadikan pembelajaran aja.
0: Betul. Kalau dari Hani? Sebagai di momen Hari Palang Merah Internasional ini, apa ini yang ingin disampaikan sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di siang hari ini? Atau dari Mauli dulu boleh?
3: Kalau gue sama kayak Ami, tapi
1: mungkin lebih semangat untuk teman-teman PMR di luar sana gitu ya. Selalu semangat. Dan untuk pengurus baru mungkin di PMR-PMR luar sana lebih semangat lagi. Tahu banget kalau misalnya pengurus-pengurus itu pasti pening ya,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul,
1: ya.
0: Semoga ada kolaborasi-kolaborasi mungkin dengan PMR di lain sekolah, di sekolah-sekolah lain ya kan.
3: Terutama di Bandar Lampung.
0: Betul, dan sukses terus untuk PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung ya teman-teman semua. Semangat. Kalau ada kesempatan jangan lupa mampir lagi main lagi ke Pro2 RRI Bandar Lampung.
3: Pasti.
0: Dan untuk teman Pro2 jangan lupa ya untuk kegiatan-kegiatan PMR SMA Negeri 2 Bandar Lampung, cek aja di Instagramnya di @PMR
1: SMA Negeri
0: 2 Bandar Lampung ya. Follow aja di sana keseruannya terkait informasi-informasi volunteer juga ada di sana ya. Nanti cek aja di Instagramnya. Oke, terima kasih buat Ami, buat Hani, buat Mauli sudah mampir. Semoga kegiatannya sukses lancar ya nanti ya. Dan kata gue tadi kalau ada kesempatan jangan lupa mampir dan juga main lagi. Thank you guys. Thank you teman-teman semua. Kita ngobrol dua, itu dia tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seru ya sama anak-anak muda yang sangat luar biasa sekali semangatnya dalam dunia palang merah ini ya sama ngobrol dua ya. Semoga yang mendengarkan apa ya mendapatkan inspirasi gitu ya kan dari adik-adik kita dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini. Untuk ngobrol dua semua jangan kemana-mana karena gue masih nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Jadi keep on tuning cuma di Santai Siang. Ngobrol dua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bentar. Ada peringatan Dini tuh gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan Dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: RRI Bandar Lampung.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
2: Kamu, gue rari bener lampu.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 3 dan waktunya Rido Smiadi pamit dari pendengaran kamu. Teman Pro 2, terima kasih buat kalian semua yang sudah dengerin dari tadi. Selalu terakhir, let's give a share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.
1: This is Santai Siang.

0: info tentang bola, Rudu Air dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Hari ini senang banget ya, ada gue Imo Fani yang akan hadir nemenin kamu di sore ceria. Kita bakal ngobrol juga nanti dengan narasumber teman Pro 2 yang udah siap dateng nih. Ya udah, karena udah nyampe di studio Pro 2 Bandar Lampung sampai nanti jam 4 sore. Dengerin terus ya.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nemenin kamu sore hari ini di sore ceria yang juga mungkin baru aja ya kan selesai dari semua kegiatan di kampus atau juga di sekolah, atau hari ini yang lagi nunggu jam pulang kantor ya kan. Jam absen pulang ya kan. Kalau misalnya di RR juga lagi pada nunggu nih jam pulang kantor jam 4. Jadi masih ada kerjaan yang masih bisa dikerjain biar kamu juga nanti bisa nanti weekend, karena besok udah weekend ya, Sabtu Minggu itu udah tenang banget, gak diganggu lagi sama kerjaan yang belum kelar. Tapi kalau misalnya orangnya emang produktif banget, teman Pro 2, aduh gimana ya, soalnya kalau aku tuh weekend emang juga sambil kerja sih gak masalah, oke fine. Tapi biasanya kalau cewek ya, di Sabtu Minggu pengennya sih jadi me-time ya, waktunya juga buat santai, ngurusin diri sendiri, ya mungkin hari-hari biasa kita gak sempat maskeran, Sabtu Minggu maskeran deh, dari masker rambut ya kan, masker wajah, luluran, semuanya tuh dimanfaatin waktu akhir pekan. Nah hari ini ketemu sama teman-teman cewek-cewek yang cantik-cantik banget, teman Pro 2, gue yakin mereka juga selalu ya me-time, selalu punya waktu untuk ngerawat diri, apalagi ini sekarang punya apa ya, bisa dibilang kayak tanggung jawab gitu, karena baru aja memenangkan sebuah ajang yang luar biasa, teman Pro 2 ya kan, ada ajang Miss Estetik ya, yang hari ini udah datang ke studio kita. Kita mau kenalan satu persatu sama narasumber kita yang udah hadir di studio di sore hari ini. Selamat sore, halo cantik-cantik.
1: Halo.
0: Aduh mana sih suaranya, lemas banget. Halo, selamat sore.
1: Halo,
0: selamat sore. Emang gitu ya kalau cewek cantik harus halo. Lemes tapi kesannya ya kan. Aku pengen sih semangat sore ini karena mau menularkan semangat cantiknya juga sama cewek-cewek cantik luar sana ya kan. Atau pengen cantik juga kayak kalian. Boleh gak sih?
1: Boleh
0: ya kan. Kita mau kenalan satu persatu teman Pro 2 sama yang udah hadir di studio sore ini ya kan. Ada kakak siapa nih ya, Kak Suci Ananta. Halo.
2: Halo
0: Kak Suci Ananta. Kak Suci Ananta ini adalah, kalau boleh kita kenalan, bentar aku cek dulu datanya ya. Tapi kalau gak dapat boleh kenalan gak ya? Kalau Kak Suci ini dimana di Miss Aesthetic dapat sebagai apa Kak kemarin?
2: Okay. Aku di Miss Aesthetic sebagai first runner up Miss Aesthetic Beauty Lampung tahun 2020.
0: Jadi pemenangnya ya, ya. First runner up ya kan. Jadi yang pemenangnya siapa nih kalau boleh tahu?
2: Pemenangnya belum datang.
0: I see. Jadi first runner up-nya adalah Kak Suci Ananta. Oke. Jadi di Miss Aesthetic kemarin tuh jadi teman Pro 2 ada beberapa kategori ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi selain pemenangnya ada juga first runner up dan juga ada beberapa kategori ya kan. Terus juga ada siapa lagi ini? Syakir.

0: Kategori B, yeah. Oke. Okay. Terus ada juga Kak Alia. Benar? Benar gak sih Kak Alia? Ini di... Belum datang juga?
1: Belum. Gak datang Kak.
0: Gak datang. Gak datang Kak Alia. Terus juga ada Katarina Felicia. Halo.
2: Halo.
0: Halo Kak Katarina Felicia, ini adalah first runner up ya. Betul. First runner up Miss Aesthetic Beauty tahun 2026 ini untuk kategori A.
2: Iya.
0: Oke, okay. Selamat datang juga di studio Produser Bandar Lampung. Terus juga ada Kak Angel, apa nih?
2: Angela
0: Clarista ya. Namanya cantik-cantik banget ya. Angela Clarista adalah winner Miss Aesthetic Beauty, benar?
2: Benar Kak.
0: Benar, Mia. Ini ya pemenangnya dong kalau gitu.
2: Iya.
0: Ya, winner Miss Aesthetic Beauty 2026 untuk kategori A. Iya. Jadi ada kategori A, ada kategori B.
2: Benar.
0: Oke, okay. Boleh nggak sih diceritain dulu kategori A itu apa, kategori B itu apa? Mungkin teman-teman lo nggak belum paham nih, maksudnya apa? Kategori A itu apa aja, kategori B itu apa aja?
2: Menurut aku kategori A itu dari umur kalian 13 tahun, dari mungkin dari SMP.
1: Iya,
2: SD, SMP, SMA. Kayaknya maksimal 17 tahun ya. Iya, kalau misalnya kategori B, itu dari 18 tahun sampai umur 24 tahun kan.
0: Oh, gitu. Jadi yang untuk kategori A itu yang masih sekolah ya.
2: Benar.
0: Kategori B yang udah mahasiswa?
2: Benar Kak, tapi ada SMA juga.
0: Oh, ada anak SMA juga, usia lah ya, usia 18 tahun ke atas.
2: Iya, benar.
0: Jarang ya 18 tahun masih SMA sih sebenarnya ya kan. Tapi kebanyakan sekarang yang datang ini atau A, B semua lengkap atau masih ada yang gak datang ya? Gak datangnya nanti ada Alia ya, Kak Alia dari kategori B.
2: Ayu Kak, kategori B.
0: Oke okay, ya, kita tungguin, semoga nanti bisa datang. Tapi kita hari ini ngebahas sebuah topik teman Pro 2 tentang The Ultimate Glow Up Guide menuju era kulit sehat dan satset. Wih, jadi yang bikin topik seru banget ya kayaknya ya hari ini ya. Kalau gue pandang-pandang, jadi panduan terlengkap untuk perubahan penampilan ya kan. Jadi kulitnya sehat dan juga satset. Tapi gue ngeliat sekarang, sehat semua sih kulitnya ya kan. Dan itu menjadi suatu syarat utama ya, jadi Miss Estetik ya, kulit harus sehat gitu. Kalau menurut kamu nih, Naila.
1: Oke, itu bukan ketentuan utama untuk jadi Miss Estetik sih Kak. Karena kecantikan bukan sekedar dari penampilan, tetapi juga bagaimana kita memancarkan kecantikan itu dari luar maupun dalam.
0: Oh, oke, okay. Jadi gak hanya dari fisik aja gitu ya, tapi juga semuanya dilihat ya, benar. Dari dalam juga memancarkan kecantikannya gitu kan. Sebagai pemenang di kategori A nih buat si Angela, gimana kalau Angela melihatnya bisa dibilang sebuah apa ya, kayak iya tanggung jawab ya sekarang punya titel gitu ya, adalah seorang Miss Estetik. Apa yang mungkin pengennya Angela sampaikan juga sebagai anak muda yang udah peduli gitu sama kesehatan kulit?
2: Oke, mungkin aku ingin mengedukasi masyarakat tentang kesehatan kulit. Aku juga bisa mengedukasi mereka dengan platform aku, bisa dengan online atau offline. Dengan itu mereka akan tahu tipe kulit mereka adalah apa dan produk apa yang mereka harus beli dan tidak beli. Terima kasih.
0: Oke, okay. Jadi apa yang harus dipakai boleh dipakai dan nggak boleh yang dipakai itu harus tahu gitu ya. Iya. Tapi by the way, kalian cantik banget, skincarenya boleh spill nggak sih, enggak ya? Kakak cantik banget, spill skincarenya dong, gitu kan? Tapi jujur kalian semua sekarang udah pakai skincare rutin
2: udah,
0: pasti.
2: Udah Kak.
0: Pakai harus itu adalah kewajiban ya, pakai skincare.
2: Iya.
0: Ada yang masih malas nggak sih pakai skincare?
3: Ada sih Kak, kadang malas, cuman kalau lagi malas tuh kadang suka mikir kalau kita lagi breakout itu kan bikin jadi nggak semangat buat ngelakuin aktivitas ya Kak ya. Jadi itu jadi motivasi aku untuk tetap terus skincarean.
0: Tapi kayaknya kalau kulitnya apa Sakira ya? Bukan, Katarina. Kayaknya udah sehat dari awal ya, udah dari gennya emang udah bagus gitu ya kayaknya ngeliatnya. Kamu masih pakai skincare juga nggak Katarina?
2: Masih pakai
0: skincare. Pakai skincare juga. Udah rutin pakai skincare dari usia berapa kalau dari SMP atau mulai?
2: Dari kelas 6 SD.
0: Dari kelas 6 SD. Oh, keren ya. Sekarang anak-anak kelas 6 SD udah. Kamu dari mana, kelas umur berapa kalau aku lupa terus namanya. Suci ya? Suci sama Naila.
3: Kalau aku dari awal masuk SMA sih Kak.
0: Oh, baru masuk SMA. Kalau Naila?
1: Kalau aku dari awal masuk SMP Kak, karena udah mulai muncul jerawat kecil sih Kak.
0: Oke. Tertarik ikutan Miss Estetik ini kenapa sih? Boleh jawab nggak satu-satu nih ya? Aku mau tanya dulu sama Katarina, terus baru nanti yang kakak-kakaknya. Boleh? kamu tertarik ikutan

0: jadi Miss Estetik kenapa?
1: Karena kalau dilihat platformnya itu kayak menarik banget tuh. Mm-hmm. Banyak ngedukasi masyarakat, terus banyak aktivitas juga.
0: Jadi itulah kenapa kamu ikut tertarik. Yeah. Awal-awal kamu persiapannya apa aja kalau gitu? Untuk
1: persiapan,
0: ikut ini?
1: Belajar public speaking. Mm-hmm. Terus juga paling itu aja sih kalau public speaking dulu. Public karena speaking. Itu audisinya public speaking.
0: Oh, oke. Okay. Catwalk-nya juga ikutan?
1: Catwalk, iya, tapi setelah jadi finalis langsung belajar catwalk.
0: Oh, I see. Kalau Angela, kalau Angela gimana? Angela tapi kayaknya pernah ketemu juga dengan apa? Dengan titel apa dulu kemarin dia? Miss apa?
2: Kurang lupa. Lupa ya.
0: Oh ya. Tapi ini adalah ajang pertama atau udah sering ikutan pageant?
2: Ajang pertama.
0: Ajang
2: aku
0: pertama
2: dulu
0: ya.
2: Dulu pernah kesini juga kak.
0: Iya, ya. Tapi sebagai apa gitu ya? Aku lupa.
2: Finalis.
0: Oh, finalis. Yeah. Oh iya. Nah sekarang jadi Miss Estetiknya. Emang kemana? Gimana ketertarikan kamu di Miss Estetik ini?
2: Oke, aku awal tertariknya sih karena aku cuman pengen join lomba yang non akademik aja sih kak. Mm-hmm. Terus aku lihat-lihat Miss Estetik ini bagus juga, udah banyak yang follow dan terpercaya juga kak. Aku mm-hmm. lihat dari winner-winner sebelumnya ini. Karena okay. aku sebelumnya tuh sukanya tuh ikut lomba yang akademik kak, mm-hmm. belum non akademik. Jadi ini pertama kali.
0: Oh I see. Biasanya yang akademik terus.
2: Iya kak.
0: Wow. Tuh. Iya, jadi seimbang nih nanti bakal ya akademiknya oke, okay, yeah. non akademiknya oke okay juga, keren sih. Tapi persiapan kemarin dari sebelumnya ya kan, terus ke kali ini event ini ada perubahan persiapan makin kenceng atau gimana?
2: Makin kenceng dong kak.
0: Makin kenceng
2: karena
0: ya.
2: Karena aku lesnya konsisten, uh-huh. les public speaking, catwalk, uh-huh. dan juga aku udah mulai berani. Ngomong depan orang lain.
0: Mm-hmm, bagus banget, pinter ya, makin seru ya kan. Jadi mungkin nanti nambah lagi ke ajang-ajang selanjutnya ya kan, yang makin punya banyak pengalaman, punya banyak gelar juga gitu. Kalau kakaknya nih sekarang ya, Kak Ayu ya kan ya, Kak Ayu, Kak Suci, Kak Suci, boleh Kak Suci jelasin.
3: Awalnya tuh aku iseng sih Kak. Mm-mm. Terus ngelihat postingan Miss Estetik Beauty Lampung tahun 2025, mm-hmm. itu kayak sering mengedukasi tentang kesehatan dan kecantikan kulit. Jadi okay. aku tertarik, mulai tertarik dari situ. Dan aku lihat juga Miss Estetik ini bukan sebagai ajang kecantikan yang mempelajari kecantikan dari luar, tapi dari dalam juga, mm-hmm. yaitu inner beauty, cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari gitu okay. sih kak.
0: Terus kalau Kak
4: Naila, ya, jadi aku awalnya ikut Miss Estetik ini karena ada salah satu dosen aku yang jadi speaker di mm-hmm. Miss Estetik batch 1, mm-hmm. aku batch 2 mm-hmm. sih. Jadi aku ngelihat Miss Estetik ini bisa buat diri aku berkembang gitu kak. Mm-hmm. Jadi aku bisa memperluas relasi di Miss Estetik ini ya. Jadi aku juga ngelihat Miss Estetik ini bisa mengedukasi para khususnya perempuan, mm-hmm. jadi lebih percaya diri gitu kan. Kan banyak ya kak sekarang kayak orang cantik tapi dia gak percaya diri gitu mm-hmm. kan. Karena menurut aku kecantikan itu bukan hanya sekedar dari luar penampilan, mm-hmm. tapi juga bagaimana kita mempunyai sikap yang positif, energi positif, jiwa empati yang tinggi khususnya.
0: Oke okay,
4: gitu.
0: Ya jadi punya banyak hal yang kayaknya bikin kamu tertarik ya,
4: yeah,
0: di Miss Estetik ini ya kan. Kita bakal ngobrol lagi nanti sama Kak Naila, Kak Suci gitu, sama Katarina dan juga sama Angela. Sabar teman Pro 2, nanti juga kita sambil tunggu yang belum datang ya. Kita dengar lagu-lagu yang udah disiapin nih buat kamu juga nih teman Pro 2 ya, yang udah terus dengerin Pro 2 Bener Lampung di sore ceria hari ini.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih temenin kamu sore ini di Sore Ceria, dan masih bareng sama gue Imovani yang hadir juga nemenin bareng sama cewek-cewek cantik teman Pro 2 dari Miss Estetik yang udah kita ajakin ngobrol sekilas tadi di awal ya sore hari ini. Dan kita juga ada kedatangan satu lagi nih, ya kan, udah datang baru aja sampai gitu ya di kesempatan sore hari ini, yang sudah sampai ke studio gitu ya, adalah kakak Shakira ya, betul namanya. Oke ya, ini Kak Shakira yang baru nyampe adalah Miss Aesthetic Beauty Gold 2026 untuk kategori A, betul? Oke, boleh dekat dengan mic suaranya karena gak kedengeran kalau jauh dari mic ya. Ini baru nyampe, gimana jalan, rame, macet atau gimana Kak Shakira? Atau
1: aduh, aku dari metro.
0: Oh, dari metro.
1: Terus aku tadi jam 1 baru pulang sekolah, langsung kesini.
0: Jadi dari sekolah jam 1 dari metro lagi gitu ya. Macet juga kan ya di jalan ya. Tapi thank you udah datang, udah bisa mungkin cerita juga lagi nih ya. Karena tadi kita sempat cerita nih sama sama Angie. Angie ya panggilnya ya. Angie apa Angela sih kalau hari-hari biasanya?
2: Angie.
0: Angie ya. Angie gitu, sama Angie, sama Katarina, sama Kak Naila, sama Kak Suci. Gimana ketertarikan mereka ke Miss Aesthetic ini gitu ya. Kalau Shakira gimana? Awal mulai tahu Miss Aesthetic terus tertarik gitu, dari bahkan dari metro loh sengaja ke Bandar Lampung.
1: Kalau aku emang awalnya itu tertarik banget sama dunia entertainment, tapi baru tahun-tahun ini termotivasi untuk ikut. Terus kebetulan dari teman mami yang dari metro tahu Miss Aesthetic ini, terus aku dikasih linknya. Iseng aku ikut awalnya audisi gitu, terus alhamdulillah keterima jadi finalist. Akhirnya aku ikut beberapa latihan, dan pas grand final alhamdulillah jadi Miss Aesthetic Gold.
0: Oke, jadi perjuangan kau dari metro ke Bandar Lampung gak sia-sia ya? Langsung mendapatkan gelar Miss Aesthetic Gold ya kan? Tapi capek gak sih sekolah kan di metro terus ke Bandar Lampung bolak-balik gitu kan?
1: Kalau capek pasti sih ya Kak, karena kan kalau nambah kegiatan berarti jadwalnya makin padat. Cuman karena ini kemauan aku juga, jadi aku semangat ngelakuinnya.
0: Oke, karena emang dari awal kamu udah tertarik ya. Jadi dengan senang hati menjalankannya gitu kan, gak dipaksa juga sama mami.
1: Jadi gak ada pressure sama sekali gitu ya.
0: Tadi kalau cerita juga sama Angie gitu kan, by the way kita mau kenalan juga nih, ternyata mereka ini masih ada yang sekolah, ada yang kuliah teman produk. Kita belum kenalan lebih dalam ya. Kita mau kenalan satu-satu ya. Sama Kak Shakira sekarang sekolah di metro di SMA mana?
1: Di SMP Cahaya Bangsa.
0: Oh SMP?
1: Iya SMP.
0: SMP, biasa, kelas berapa?
1: Kelas 9, kelas 3 SMP.
0: Kelas 3 SMP ya. Kamu di SMP Pelita?
1: Cahaya Bangsa.
0: Oh Cahaya Bangsa, oke. Ya. Sekarang udah mau ujian masuk sekolah SMA lagi ya kan?
1: Iya.
0: Jadi gimana ngebagi waktunya, aman? Aman gak sih?
1: Aman-aman. Sebenarnya aku pilih mana yang lebih diprioritasin dulu sih Kak. Jadi kayak pas malam grand final itu kan kebetulan hari Minggu ya Kak. Terus aku Seninnya juga langsung ada ujian. Jadi cara aku manage waktunya itu sebelum ada sebelum hari H-nya itu aku udah banyak latihan dulu, banyak belajar buat ujian. Jadi pas minggunya aku pulang, Senin langsung udah siap buat ujian. Udah belajar banyak.
0: Jadi memaintain waktu juga dengan baik gitu ya. Kalau Kak Suci gimana? Sekarang kan aktif di kampus apa nih kalau boleh tahu?
3: Aku sekarang jadi mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, jurusan kesehatan lingkungan, Kak.
0: Terus-terus sekarang semester?
3: Aku sekarang semester 4.
0: Terus ngebagi waktu masih aman ya?
3: Iya aman, 4. Cuman emang ngebagi waktu itu gampang-gampang susah sih Kak, karena kita harus mengorbankan salah satu aktivitas yang mau kita pilih gitu.
0: Jadi apa yang harus di apa ya bisa dibilang didahulukan lah, prioritas gitu.
3: Diprioritaskan.
0: Kan. Tapi untuk dari Poltekkes sendiri, kamu sendirikah seorang itu yang mencalonkan diri jadi Miss Aesthetic atau ada teman-teman lain? Hanya kamu.
3: Hanya aku.
0: Hanya kamu ya yang nih harusnya rektornya dengar, aku adalah perwakilan dari Poltekkes gitu ya. Itu negeri lagi Poltekkes tuh kan. Jadi masuk ke Poltekkes aja jujur gak mudah teman berdua ya. Harus melewati ujian dan lain-lain, tes untuk bisa masuk ke Poltekkes gitu kan. Di lingkungan apa? Di lingkungan ya?
3: Jurusannya kesehatan lingkungan.
0: Kesehatan lingkungan gitu ya. Mudah-mudahan jadi kebanggaan juga ya buat kampus dari Poltekkes. Kalau Naila, Naila dari mana Naila?
2: Okay, aku dari STKI PPGRI Bandar Lampung, Kak.
0: Kelas lagi semester berapa?
2: Masih semester 2.
0: Semester 2?
2: Iya.
0: Wah, baru banget ya?
2: Iya, baru beberapa banget. Bulan masuk ya.
0: Aku coba kalau misalnya tanya nih, tandanya masih banyak kayak laporan gitu-gitu gak sih di awal-awal kuliah gak ya?
2: Biasanya itu menjelang semester, ini sih tugas akhir Kak, nah itu baru banyak digempur tugas. Kalau misalnya masih awal-awal enggak sih.
0: Oke, jadi sekarang dibilang masih bisa lah ngewaktu-waktu ya.
2: Masih kan?
0: Masih waktu-waktu untuk yang namanya kita banyak kegiatan di luar selain benar. Akademik tapi juga kampus oke-oke aja.
2: Yeah.
0: Oke, terus kita ke Katarina. Katarina kelas berapa sekarang sayang? Sekolah di mana? Kok suaranya bentar? Di mana?
1: Di 3 SMP.
0: Oh, 3 SMP di sekolah?
1: Pelita Bangsa.
0: Pelita Bangsa, ya kan. Pelita Bangsa kelas 3 SMP. Kalau Pelita Bangsa ada 2 nih. Ada Katarina, ada Angie, ya kan? Iya. Benar.
2: Benar.
0: Suaranya Angie enggak kedengeran, Ji. Halo?
2: Benar.
0: Nah, iya kan. Hilang nih suara Angie. Bentar ya. Jadi coba cek lagi suara Angie. Halo Angie.
4: Halo.
0: Oke, bentar ya. Kita ke Kak Katarina dulu deh. Sekarang kelas berapa Kak Katarina?
4: 3 SMP.
0: Kelas 3 SMP.
4: Iya.
0: Kamu kelas 3 SMP masuk SMA nanti. Mau ujian kan?
4: Iya, betul.
0: Tapi gimana ngatur waktunya? Sama dong sama Kak Sakira ngatur, ya?
4: Sesuai prioritas aja sih. Gak ada yang begitu nabrak sama kegiatan sekolah. Jadi aman-aman aja.
0: Jadi kalau misalnya di harus catwalk, belajar apa public speaking, semua-semuanya les sesuai pulang dari sekolah, bisa?
4: Iya, karena gak gitu nabrak.
0: Terus kalau belajar public speaking dan lain tuh di luar ini ya, di luar agensi, emang les sendiri atau gimana? Kalau untuk Angie kan les ya?
4: Iya, aku les juga
1: sama kayak Angie.
0: Sama kayak Angie, lesnya juga sama tempatnya?
4: Iya, yeah, sama tempatnya.
0: Angie gak masuk ya, bentar ya kita coba. Oke, coba Angie ngomong lagi.
4: Tes.
0: Oke, ya kan udah masuk. Kamu gak pakai headphone sih, gak kedengeran suaranya gitu. Jadi kalau Angie sama Katarina sama ya ininya, tempat lesnya?
4: Sama.
0: Jadi kalau gitu kelasnya sama juga gak sih? Beda?
4: Beda, aku kelas 2 SMP.
0: Oh, Angie kelas 2 SMP, Katarina kelas 3. Kakak tingkat ya, sama adik tingkat ya, kakak kelasnya. Tapi pulang sekolah bareng nih lesnya? Atau gimana janjiannya hari-harinya?
4: Beda jadwal.
0: Oh, beda jadwal juga. Iya, tapi walaupun beda jadwal, akhirnya sering ketemunya di pemenang ini ya, banyak event-event bareng.
4: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Tapi buat kalian nih yang juga mungkin bisa dibilang sibuk lah ya, selain pelajar gitu ya, mahasiswa, terus juga punya cita-cita juga kan ya, kan ke depan yang harus dituju, karena biasanya udah SMP kelas 3 tuh pengen punya SMA yang favorit ya nanti ya, yang mau ditargetin gitu, pengen masuk SMA ini deh aku, pengen masuk ke udah aman, oke. SMA yang udah dituju dan itu butuh usaha gitu. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang full, tetap semua belajar bisa dijalanin gitu ya. Kalau Kak Sakira, terus juga Kak Katarina dan Kak Enji. Sekarang jadi Miss Estetik apa nih Kak? Yang mungkin ke depan akan menjadi beban dan tanggung jawab kalau sebagai pemenang lagi Miss Estetik di Metro gitu. Apa yang akan kamu bawa ke Metro kalau menurut Sakira sebagai Miss Estetik Gold di tahun 2026 ini? Pengen apa aja peran kamu yang pengen kamu sampaikan ke anak muda di Lampung di Metro ini?
1: Sebenarnya kalau misal dari Metro nih ya, aku senang banget bisa menang jadi Miss Estetik ini. Dan aku pengen banget menginspirasi banyak generasi muda. Apalagi aku juga sebenarnya gak jauh beda dari mereka. Aku awalnya gak percaya diri, aku insecure gitu kan. Terus lihat saingan dikit tuh langsung kayak minder gitu. Tapi aku akhirnya berhasil keluar dari zona nyaman aku. Jadi aku ngelihat Miss Estetik ini sebagai potensi aku dan benar-benar kesempatan aku buat nunjukin ke semua orang kalau aku ini bisa jadi inspirasi bagi generasi muda.
0: Jadi punya pengalaman dulunya sempat kurang percaya diri gitu ya. Ada yang sama gak sih sama Kak Sakira? Kalau Naila pede-pede aja dari awal ya?
2: Awalnya pede-pede aja sih,
0: pede-pede
2: Kak,
0: aja.
2: Karena percaya diri aja.
0: Tapi sempat pas di panggung mulai banyak teman-teman yang lain.
2: Iya, nervous. Iya, pastinya
0: gitu. Angie gimana Angie? Kamu pengennya sebagai Miss Estetik pengen apa peran yang kamu ambil? kamu pengen ngapain nih kira-kira ke depan? Sering bikin konten kecantikan kah? Atau apa, edukasi?
5: Iya kak, tentunya konten edukasi sih kak. Karena aku mau masyarakat sekitar sadar tentang kesehatan kulit dan produk apa yang mendapati merkuri dan tidak kak.
0: Okay, itu sih ya, pengen kan cepet-cepet nih putihnya, cemerlang
5: iya,
0: gitu
5: kak,
0: ya
5: itu.
0: Tapi yang ternyata itu ada yang bahaya kan.
5: Betul.
0: Ya kan, zat-zat yang berbahaya harus diedukasi gitu. Apalagi mungkin kalau di kuliahnya Suci berhubungan dengan lingkungan, kesehatan lingkungan gitu ya. Nyambung juga gak nih ya skincare atau kesehatan kulit sama lingkungan kalau menurut kamu Suci?
3: Nyambung juga sih kak, karena kalau misalkan di kesehatan lingkungan itu mempelajari juga bahan-bahan aktif, bahan-bahan kimia yang emang berbahaya dan gak bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari gitu.
0: Okay, jadi ada beberapa bahan aktif. Tapi kan sesuai dengan topik kita juga nih ya kan, adalah tentang perubahan, paduan terlengkap perubahan penampilan gitu ya, menjadi kulitnya sehat dan saat-saat buat kalian untuk kayak mau tampil, mau kayak sekarang gitu ya dandan, itu butuh effort yang besar gak sih untuk dandan gitu, atau menurut sacet aja deh gampang nih karena memang dibantu dengan kulit yang udah sehat gitu. Kalau Katarina kamu dandan lama nggak?
4: Tadi dandan di mobil sekitar.
0: Jadi sacet banget dong.
4: Iya, 20 menit.
0: 20 tanah. Menit di mobil lagi ya. Jadi sambil jalan bisa nyampe sini udah selesai gitu
4: iya.
0: Ya. Kalau Uci, kalau Naila? Naila dulu nih.
2: Aku? Kalau aku lumayan lama sih kak, lumayan. Karena aku buat alis yang bikin lama, alis aku botak.
0: Yang paling lama PR di mata.
2: Iya ya, benar di
0: mata,
2: di eye look,
0: di eye look itu ya. Yeah. Kan? Kalau Suci PR-nya biasanya di mana?
3: Kalau aku sama sih bulu mata juga kak, yang emang
0: bulu mata yang bikin
3: lama.
0: PR ya, jadi agak harus hati-hati gitu kan. Sebagai anak SMP yang udah kayak aware banget, gimana kalau Shakira sebagai pemenang?
1: Kalau masalah makeup itu aku tergantung acaranya kak. Kalau misal acara-acara kayak gini, aku nggak ribet sih sat-sat aja. Apalagi aku dibantu mami. Terus kalau masalah skincare, kan alhamdulillahnya kulit aku nggak bermasalah ya kak. Jadi skincare juga aku pakai yang basic-basic aja. Jadi nggak terlalu ribet gitu.
0: Iya, paling moisturizer, sunscreen.
1: Cuci
0: mukanya, face wash gitu ya.
1: Iya.
0: Itu yang penting sih ya Pak ya kan. Belum nyampe ke retinol gitu belum ya. Kalau Angie gimana Angie? Kamu cantik banget soalnya dandannya ini effortnya sih sebenarnya. Coba spill dulu boleh.
5: Okay, kalau aku ini ribet banget sih aku orangnya. Karena kalaupun udah selesai juga aku suka komplain terus diulang-ulang lagi kak.
0: Oh.
5: Aku orangnya perfeksionis.
0: Sangat gak perfeksionis
5: bisa.
0: Ya.
5: Iya.
0: Udah benar diulang lagi atau
5: iya. Enggak. Kalau ada salah dikit aku bilang ulang nggak bisa nggak suka.
0: Oh gitu. Biasanya dandan siapa? Dandan kamu sendiri atau ada yang dandanin?
5: Enggak, didandanin
0: gitu ya. Jadi ini juga hari ini didandanin sama siapa kalau boleh tahu? Ada make upnya, memuanya?
5: Iya,
0: mua. Ada muanya. Cantik banget ya. Tapi emang bisa dibilang cewek itu penampilan paling utama sih gitu ya. Karena yang paling dilihat pertama itu ya luarnya dulu gitu, baru nanti cara kita bicara, attitude yang juga mungkin baru akan dinilai gitu kan. Karena udah pasti attitude yang nanti akan membuat orang itu suka atau enggak sama kita gitu. Suka banget cantik tapi ternyata enggak ada attitude ya kan, bingung ya. Tapi buat kalian gimana? Waktu pemilihan kemarin apa aja yang jadi kayak apa ya bisa dibilang tantangan lah buat kalian tampil atau menunjukkan talenta itu? Kemarin ditanya atau ikut talenta juga tahapan audisinya? Boleh cerita gak? Dari mungkin Katarina?
4: Oke, jadi untuk generasi yang kedua ini kita bukan pakai talenta, tapi public speaking.
0: Okay.
4: Yang bikin sulit itu ngehafal juga. Terus itu nanti ada pertanyaan dadakan dari juri. Ada sekitar 3 pertanyaan dadakan.
0: Okay. Jadi public speakingnya tentang apa kemarin Naila? Kalau yang diapal sama kamu?
2: Tentang kesehatan kulit sih kak.
0: Tentang kesehatan kulit ya. Jadi itu yang banyak dipelajarin ya.
2: Benar.
0: Ada ininya ya, udah ada kayak kisi-kisinya gitu ya. Maksudnya kita akan belajar, bukan undang-undang itu bukan. Kita akan mempelajari tentang kesehatan kulit. Pariwisata Lampung dibawa ini gak? Disuruh dibaca-baca juga gak?
2: Pariwisata enggak sih kak.
0: Fokusnya
2: di kesehatan kulit aja.
0: Gitu juga dengan Uci. Kamu nyari informasi baca-baca di mana? Internet atau emang ada buku panduan gitu atau gimana, Ci?
3: Iya, kalau aku baca-baca lewat internet sih, Kak. Terus cari tahu bagaimana kita merawat diri, terus tentang kesehatan kulit, kesehatan Iya, kesehatan kulit, terus cara kita memilih skincare yang baik dan benar, yang resmi, dan BPOM.
0: Oke, kalau Sakira ada gak? Sakira, lo tipsnya kemarin bisa tahu jawab semua dengan lancar, itu gimana caranya?
4: Kalau aku, jujur ini sebenarnya lumayan mudah ya kak, karena kan udah dikasih kisi-kisi. Jadi dari semua pertanyaan, dari tema debat, itu aku pelajarin. Nyarinya juga di Google, kayak artikel-artikel, terus jurnal-jurnal gitu. Jadi nyiapinnya juga, alhamdulillah aku juga cepet nangkep gitu. Jadi pas belajar, terus pas di panggung, aku bisa jawabnya.
0: Oke, sempet nervous gak sih di atas panggung?
4: Nervous banget sih, Kak. Pastinya.
0: Terus kalau Angie gimana, Angie? Belajarnya gimana kemarin?
5: Oke, aku belajarnya pokoknya sehari tuh aku harus ada hafalan gitu, Kak. Pokoknya kalau emang mepet banget, aku hafalin aja semuanya. Itu non-stop, Kak, aku.
0: Wow. Dihafalin.
5: Iya, ya, kan?
0: Jadi kamu gak main HP lagi dong? Sambil buka sambil live TikTok juga gak ngapalnya?
5: Enggak dong, Kak.
0: Enggak ya? Aku kira kamu, kan anak muda sekarang kalau gak main TikTok kan gak seru ya, kan? Ibarat kata, makan aja kita live TikTok, ya kan? Kalau belajar mungkin sambil live TikTok, itu tapi takutnya ke distract, ya kan? Tapi buat kalian nih, jujur, gue pengen tanya, ada gak sih rahasia yang menjadi, wah, tips banget nih buat anak-anak muda, cewek-cewek biar cantik gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan, misalnya kebiasaan aku tuh pokoknya minum air putih minimal 12 gelas. Itu adalah rahasia, atau bukan rahasia ya, kunci tips paling dasar yang harus aku lakuin biar kulit tetap lembab gitu. Kalau perkalian ada gak misalnya, kalau Katarina apa? Kebiasaan sehat untuk kulit ya misalnya kamu lakuin. Selalu maskeran misalnya tiap minggu, harus banget gitu, atau gimana?
4: Kalau skincare gak gitu banyak, cuman sunscreen mungkin. Dari kebiasaan aja, Kak, kita bangun good habit, biar kita kebiasaannya baik gitu.
0: Oke, good habit kamu apa biasanya? Bangun pagi, langsung olahraga, stretching gitu, atau gimana?
4: Olahraga iya, minum air putih, yang banyak, terus kita makan buah sama sayur juga. Itu bisa menjaga kulit kita tetap ternutrisi gitu.
0: Betul, gak banyak gula mungkin.
4: Iya, gak banyak minyak.
0: Gak banyak minyak kalau kamu pilihnya. Oke, kalau Naila ada gak Naila? Kamu suka ngopi gak Naila?
2: Aku enggak sih, Kak.
0: Gak suka ngopi. Sukanya matcha?
2: Matcha juga enggak, aku suka lebih ke butterscotch juga.
0: Oh, butterscotch, yeah. Oke, tapi ada gak mungkin tips dari kamu nih yang sering kamu lakuin untuk ngejaga kesehatan kulit?
2: Kalau untuk ngejaga kesehatan kulit, aku ini sih, Kak, makan buah-buahan itu penting banget untuk nutrisi kulit ya. Terus tuh kalau misalnya untuk wajah, itu skincare yang paling penting menurut aku sunscreen ya. Kayak walaupun keluar sebentar aja tuh sunscreen harus dipakai, karena itu kan kayak melindungi kulit kita dari sinar matahari. Apalagi belakangan ini panas banget ya.
0: Jadi panasnya itu bikin kita wah ya kan. Tapi kayaknya juga gak cuma di luar ya sekarang ya, dalam rumah aja
2: dalam
0: kayaknya
2: rumah,
0: harus pakai sunscreen. Benar. Gitu ya. Karena kita kan pakai apa, sinar UV-nya. Sinar UVB, UVA gitu ya. Itu yang dilakuin sama tetap sunscreen utama gitu ya. Makan buah apa sih sayang?
2: Kalau aku, aku macam-macam sih, Kak.
0: Terserah yang ada aja.
2: Mangga, alpukat, melon.
0: Oke, penting buah untuk ngejaga kesehatan kulit. Kalau kamu nih, Ci, gimana, Ci?
3: Kalau aku yang basic-basic aja sih, Kak. Kebetulan aku juga enggak yang neko-neko.

0: Enggak ya, jadi emang langsung ada yang cari yang ada aja gitu ya. Oke, kita ke Shakira deh. Shakira nih, siapa tahu ada tips kunci yang tak disangka-sangka, tak duga-duga ya kan. Kita mau tahu dong.
1: Kalau aku yang diprioritasin, yang aku bilang tadi, alhamdulillah kulit aku gak terlalu bermasalah. Jadi mungkin basic skincare aja kak. Terus juga pola tidur harus, itu paling penting menurut aku. Betul. Karena kalau tidurnya gak bener, itu bisa nimbulin eye bags, terus juga kulitnya jadi kering gitu. Jadi yang paling penting basic skincare, terus air putih juga dibanyakin. Terus aku setuju sama Kak Naila tadi, sunscreen paling penting. Karena negara ini, kita ini kan negara tropis ya Kak, jadi paparan sinar mataharinya tuh sangat kuat gitu. Walaupun di dalam rumah kita harus tetap pakai sunscreen, itu betul, yang paling wajib sih kak.
0: Betul, karena kan walaupun dalam rumah kita main gadget mulu nih ya kan, depan laptop, depan PC ya kan, yang akhirnya juga sinar blue screen ya, atau blue light ya, blue light itu yang akhirnya kena ke wajah kita gitu, bisa bikin hitam juga lama-lama.
1: Benar.
0: Tapi kalau tidur kamu emang harus banget jam berapa biasanya kalau pola tidur?
1: Kalau aku paling telat jam 10, harus
0: jam 10 udah tidur. Hebat loh, jujur itu hebat ya.
1: Sebenarnya itu gak mudah ya kak, karena aku juga kan suka masih banyak main game.
0: Bener,
1: gitu-gitu.
0: Belum lagi jadi, pengen nonton.
1: Tapi aku yang paling penting kuncinya konsisten sih kak.
0: Jadi akhirnya tubuh juga terpanggil, bisa jam 10 mulai ngantuk.
1: Iya, gitu ya. Jadi yang awalnya konsisten, akhirnya jadi terbiasa, jadi rutin gitu.
0: Bangunnya jam berapa nih?
1: Bangunnya, beda-beda. Kalau mau sekolah aku bangun jam 4-5 udah bangun. Kalau hari libur mungkin 9-10 lah ya. Telat dikit.
0: Dibuat diri ini enjoy ya kalau hari libur ya. Oke. Itu kalau dari Shakira. Kita ke Angie. Kalau Angie ada gak tipsnya Angie yang kamu harus lakuin? Apa kamu ke klinik? Kau udah mulai klinik belum ke Angie?
2: Jarang sih kak, palingan kalau aku palingan ekstra komedo aja karena aku greget banget itu.
0: Gemes ya?
2: Iya.
0: Apalagi biasanya dilakuin?
2: Oke, aku kalau ini yang paling penting banget, aku udah pakai juga sih abis kesini. Aku pakai sunscreen, aku selalu pakai ini karena itu melindungi kita dari paparan sinar matahari kak. Terus juga aku kan setelah sebelum grand final aku baca-baca tentang sunscreen. Itu ngebantu banget loh kak, ternyata itu nge-prevent kita kena kanker kulit kak. Itu bahaya banget kak.
0: Benar-benar ya, apalagi matahari sekarang nih panas banget. Panas bukan panas gitu. Jadi apalagi mau katanya nanti mau ada kemarau ekstrim kan, jadi lumayan ya buat kita ya kan. Tapi kebiasaan-kebiasaan lain yang juga dilakuin kayak tadi Shakira tidur tepat waktu, kalau kamu gimana?
2: Oke, untuk tidur tepat waktu, aku juga kayak Shakira kak. Aku udah mulai tidur jam 9-an, 8. Itu karena kebiasaan kak. Aku biasanya tidurnya malam kak padahal, tapi lama-kelamaan tidurnya jadi cepet kak.
0: Karena sebenarnya kalau tubuh itu kalau dibiasain seminggu aja gitu ya, jadi biasa gak sih ya kan. Betul. Biasa tadi sulit bangun pagi karena seminggu ada pelatihan gitu misalnya, akhirnya terbiasa kita, alarm dari tubuh kita udah mulai kayak memberikan sinyal harus tidur, harus bangun gitu kan. Itu kayak ada karena terbiasa. Itulah teman pro 2 ya, dari teman-teman Miss Estetik nih kuncinya ya kan. Tadi kita rangkum ya, minum air putih kalau kata Suci, pokoknya jangan banyak minum konsumsi gula gitu kan. Terus kalau dari Katarina tadi banyak minum air putih juga gitu kan, makan buah dari Naila, aku suka buah soalnya, boleh banget ya. Dari Shakira salah satu yang kunci utama tidur ya kan, karena makeup paling bagus tuh tidur sih sebenarnya. Karena lu bener, karena kalau misalnya makeup gimana juga tebelnya bagusnya, kalau kita kurang tidur layu badan muka kita tuh kayak ya kan, kerasa nggak sih? Jadi kalau gua ngerasanya makeup terbaik itu adalah tidur gitu. Kalau tidurnya cukup, kita makeup yang flawless aja udah cantik banget gitu. Sama kayak bisa dibilang Angie juga tadi ya, ada mulai sunscreen ya harus utama, tidur juga gitu. Sebagai Miss Estetik, apa yang juga mungkin nanti kalian akan ditugasin nih sama kemarin kan ada tugasnya, apa yang aja yang udah harus dilakuin, ada nggak? Kalau sebagai pemenang Miss Estetik nanti ke depan kamu bakal harus begini, ada nggak dari agensinya? Ada nggak mungkin dari Shakira? Ada kayak mungkin kalo ikut ke acara event-event apa gitu nggak?
1: Kalau tugas banyak sih kak.
0: Banyak tugasnya.
1: Tapi yang aku tahu ya kak, sebelum aku menang jadi Miss Estetik juga, aku ngelihat pemenang yang tahun sebelumnya itu banyak banget acaranya, apalagi kalau aku lagi gladi, terus juga lagi

0: kemarin kita ke ini ya, kemana, PGRI ya. Nah itu juga ada ini kan, ada pemenang Miss Estetik sebelumnya. Jadi kalau aku lihat-lihat kayaknya banyak sih, banyak ini tugasnya.
1: Gimana, sanggup gak kamu sebagai anak SMP kelas 3 yang mau masuk ke SMA?
0: Insya Allah.
1: Angie gimana, Angie? Sanggup gak nih, Angie?
0: Sanggup aku.
1: Iya. Jadi kalau misalnya ada event ini, Miss Estetik nanti ikut ya. Bisa. Gimana kalau Naila, Suci, aman kuliah kampus?
2: Aman Kak.
1: Aman ya, bisa ikut. Katarina juga ya, kelas 3, iya. Bisa. Tapi kalau izin-izin masih boleh lah ya, untuk misalnya kalau ada event yang bertabrakan dengan ujian gitu atau apa, bisa gak ikut, boleh gak ikut. Oke. Terus sebagai anak muda yang juga peduli sama kulit, sama kesehatan dan kecantikan gitu, kedepan ada apa gak yang mungkin pengen diikutin lagi, ajang atau event yang nanti pengen ikut ini deh kedepannya, kalau ada mungkin mau lima kanai atau mungkin ada miss-miss lain atau mungkin tingkat nasional sebagai Miss Estetik yang udah menang atau sebagai runner up, gimana kalau Katarina?
0: Oke, kita kan dikontrak dulu ya Kak selama 1 tahun. Kalau aku pikir-pikir sih ini kan emang seru banget juga, jadi kalau ikut ajang lain mungkin bakal ikut ajang lain.
1: Oke, ikutan. Naila, ini ajang pertama yang kamu ikutin atau sering ikutan pageant?
2: Kalau pageant ini first time aku sih.
1: Oh, first time. Iya. Jadi ke depan mau ikutan lagi
2: pageant? Ke depannya ada rencana ya. Okay. Pengen ikut Muli Menganai sih Kak.
1: Oke, Muli Menganai. Yeah. Putri? Putri lagi. Suci?
3: Iya, kalau aku emang pengen lanjut sih Kak, karena ini first time aku juga ikut pageant, terus lumayan seru juga, terus kenal banyak orang, terus jadi lebih banyak nambah pengetahuan kita tentang semuanya gitu.
1: Oke. Naila, Sakira. Sakira mau sekolahnya nih di Bandar Lampung atau di Metro SMA?
0: Kalau SMA Insya Allah Balam sih Kak.
1: Makan ke Bandar Lampung, bakal banyak event yang bakal diikutin dong kalau gitu.
0: Kalau pageant itu Insya Allah aku tertarik banget buat ikut Muli Menganai atau Insya Allah sampai Putri Indonesia. Cuman kalau di luar pageant mungkin event-event yang masih bersangkutan dengan model itu aku ada ikut Live Move model runway gitu. Yang akan diselenggarakan pada bulan Juli. Insya Allah aku ikut-ikut terus sih Kak, aktif.
1: Aktif ya. Angie gimana, Angie? Kamu suka juga nih banyak kegiatan kan?
4: Ya aku suka sih. Aku orangnya tuh kalau nggak ada kegiatan tuh kayaknya kurang aja. Aku kayak pengen padet-padetin gitu loh, biar ada kegiatan.
1: Biar ada kegiatan. Apa aja yang pengen? Kemarin-kemarin kan ada akademik udah diakuin. Yeah. Kali ini non akademik apa nih target-target ke depan? Mau jadi Muli Menganai juga?
4: Ya aku mau jadi Muli Menganai, tapi yang aku pengen banget tuh Gadis Sampul.
1: Iya, Insyaallah. Gadis Sampul, ya kan. Yang memang target-target yang harus didapat tuh kan dari sekarang dipelajarin mungkin, disiapin apa aja gitu ya. Dilihat-lihat juga pelajarannya atau mungkin hal-hal yang menjadi tantangan ke depan biar nanti lebih bisa mudah untuk menjalaninnya gitu kan. By the way, terakhir nih karena waktu kita juga gak berasa udah jam 4, ada gak sih kamu pengen kasih semangat ke teman-teman yang lain yang di luaran sana yang mungkin masih gak pede, yang masih bisa untuk berani lah tampil gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati kecil sebenarnya aku pengen sih kayak Kak Sekira, pengen sih kayak Kak Suci, pengen kayak Kak Naila gitu kan. Karena banyak loh, mungkin kamu juga ada orang-orang yang kamu lihat awalnya kan, kamu ngeliat Instagramnya mungkin first runner up atau juga Miss Estetik sebelumnya, pengen deh jadi kayak Kak Salwa misalnya gitu kan, ikutan yang menjadi contoh ya, inspiring gitu. Nah mungkin kalian sekarang orang-orang yang menginspiring atau menginspirasi lah ya, menginspirasi banyak orang kan sekarang. Jadi tugasnya kalian untuk menjadi orang-orang yang nanti jadi panutan gitu. Apa yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman luaran sana yang melihat kalian sebagai idolanya mereka gitu. Boleh dari kita dulu, ke Naila dulu.
2: Oke. Dari aku untuk khususnya ke anak-anak muda ya. Intinya lebih percaya diri aja sih, karena terus itu berani mencoba lebih awal ya. Karena kalau misalnya kita gak mencoba, kita tuh gak akan tahu potensi diri kita itu sampai mana gitu kan. Kalau untuk yang gak percaya diri, kalau misalnya gak percaya diri ya harus lebih percaya diri aja sih. Karena kalau misalnya kita gak percaya diri sama penampilan kita, tapi kita punya etika yang bagus, jiwa empati yang tinggi, itu akan lebih terlihat sih Kak. Karena kan attitude itu di atas ilmu ya. Jadi ilmu penting tapi harus dibarengin sama etika ya.
1: Betul, betul.
2: Gitu kan.
1: Jadi adab dulu baru ilmu bahasanya gitu. Tapi kayak tetap ilmu juga harus punya gitu ya. Jadi ayo semangat untuk bisa tumbuhkan rasa percaya dirinya. Kalau kamu tipsnya dari awal, kamu kan sempat ngerasa ada rasa percaya diri kan tadinya kan. Mulai untuk membangun rasa percaya diri dari kamu tuh apa dulu waktu yang kamu lakuin?
2: Kalau aku ya, aku tuh iya pernah sempat gak percaya diri. Cuman aku kalau misalnya aku tuh kalau terus-terusan gak percaya diri itu mau mulai mau sampai kapan gitu kan. Jadi aku ngeliat-ngeliat inspirasi dari orang-orang. Aku sering ngeliat video-video kayak motivator gitu kak. Kayak nah dari situ sih aku mulai percaya diri gitu.
1: Terus apa idola kamu yang sering kamu liatin nih dari kayak outfitnya, dari segala macam itu ada gak idola kamu?
2: Ada salah satu selebgram di Lampung ini sih kak, siapa ya namanya itu Masayu
1: siapa ya?
2: Karena
1: idola kamu,
2: tapi aku lupa. iya pokoknya selebgram salah satu selebgram.
1: Ada,
2: iya, cakep banget. Itu kayak anggun banget, kayak tenang gitu.
1: Jadi itu yang jadi inspire kamu. Itu pesan dari Naila teman Pro 2, ayo bangun percaya dirinya, dilihat dari mungkin idola ya kan. Idolanya yang pasti setiap orang punya idola lah gitu ya. Atau mungkin contoh yang pengen dia ikutin gayanya gitu ya, outfitnya, cara dia bersikap dan lain-lain. Kita ke Suci, kalau Suci gimana Suci kamu? Boleh kasih gak ke teman Pro 2?
3: Kalau aku, kita harus untuk anak-anak muda, generasi muda zaman sekarang, kita harus berani keluar dari zona nyaman nih kak. Dan kita harus tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap individu itu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing gitu. Aja sih kak.
1: Jadi setiap orang itu punya spesialnya ya, punya spesialnya yang mungkin aja di tempat orang lain ada yang lain, kamu juga ada yang lain yang punyanya gitu. Jadi nggak sama dan harus dibangun gitu. Idola kamu biasanya apa nih Uci mungkin?
3: Kalau aku nggak yang
1: spesifik.
3: Tapi aku emang mengidolakan mama aku sendiri sih kak.
1: Bangga banget ya sama mami kita ya. Jadi apa yang mama lakuin, mama pakai biasanya jadi inspiring kamu. Saya kira boleh kasih pesan semangat juga ke teman Pro 2 yang lain.
0: Kuncinya kita harus ini sih kak, yakin sama diri sendiri sebelum mencoba hal-hal baru. Karena kalau kita dapat support dari keluarga, dari teman, terus kita punya potensinya, tapi kalau kita gak yakin sama diri kita sendiri, jadinya tetap bakal hancur. Terus bener kata Kak Naila tadi, harus percaya diri nomor satu. Karena aku tahu kok, aku tahu banget di generasi sekarang tuh banyak yang insecure soal standar kecantikan itu. Oh harus putih, oh harus cantik gitu. Tapi padahal standar kecantikan itu dari inner beauty sih kak. Kalau kalian punya attitude dan manner yang berkelas, itu kalian baru ketemu orang aja, orang bisa first impressionnya itu kayak wow ini orangnya baik banget gitu. Ini orangnya memiliki ilmu yang sangat tinggi nih gitu sih kak.
1: Jadi
0: pokoknya be the best or be nothing at all.
1: Ya kan, kamu jadi yang terbaik atau kamu gak jadi apa-apa nanti ya kan. Pilih salah satu yang mana, kamu pasti pengen jadi yang terbaik dong. Kita ke Katarina. Boleh Katarina, kamu kasih semangat ke teman-teman yang mungkin masih usianya sangat muda ya kayak kamu nih ya kan, tapi juga punya keinginan, punya cita-cita yang tinggi banget gitu kan.
4: Oh kalau aku sih pernah ya, sebelum masuk ajang sini, kalau ngelihat yang lain tuh kayak insecure gitu. Cuman
1: cantik kamu masih insecure.
4: Cuman ya udah, aku langsung daftar dan itu bener-bener mengubah diri aku gitu. Aku jadi lebih percaya diri.
1: Apa ya? Gimana cara belajar kamu biar percaya diri?
4: Aku sering baca motivator. Mendingan coba daripada kita nggak coba sama sekali. Terus ya end up jadi first runner up itu
1: sebuah kebanggaan ya kan. Dan buktiin kalau kamu bisa gitu ya, walaupun tadinya kamu ngerasa insecure gitu kan. Ada idola kamu gak yang jadi contoh biasanya kamu?
4: Pertama sih aku ngelihat winner tahun lalu itu menginspirasikan banget kak.
1: Yang mana? Banyak soalnya ya kan.
0: Kaveran.
1: Kaveran. Okay. Itu yang buat kamu, apa yang buat kamu suka banget sama Kaveran kalau menurut kamu, dari caranya berbicara? Iya. Cara ngomongnya ya.
0: Pernah lihat dia public speaking itu,
1: oh,
0: bagus. Okay,
1: bagus. Itu yang bikin kamu semangat. Oh, bisa nih kamu kayak Kaveran gitu. Perlu ya kita seperti itu ya. Walaupun kita nanti bisa dibilang ya mencontoh yang baik gitu kan. Iya. Oke. Okay. Terus kita ke Kak Angie. Kalau Angie gimana? Angie boleh kasih pesan juga semangatnya ke teman-teman Pro 2.
4: Oke, untuk masyarakat atau remaja-remaja yang masih
1: teman Pro 2, ya,
4: yang masih insecure atau yang masih tidak suka dengan mukanya mungkin,
1: Gak pede gitu ya.
4: Ya, tidak pede. Aku cuma mau bilang kalau kecantikan itu bukan hanya sempurna, tetapi cara kita membawa diri, menginspirasi orang lain, dan juga cara kita memperlakukan orang lain dengan baik. Gitu aja sih, Kak.
1: Jadi cara kita membawa diri dan cara kita memperlakukan orang lain adalah kunci ya.
4: Iya.
1: Adalah the key ya kan. Oke, okay. Apa kami kalau sebagai Angie yang udah secantik ini, kamu masih ada idola juga enggak, Angie?
4: Aku idola aku pemenang gadis sampul tahun lalu, Kak. Letitia Joseph.
1: Oh, apa yang kamu suka dari Letitia?
4: Aku suka dengan cara dia senyum. Dia menurut aku senyumnya manis banget. Terus cara dia public speaking juga, Kak. Oh, itu keren.
1: Oke. Okay. Idolanya masing-masing ya, yang udah menjadi inspire diri masing-masing. Mudah-mudahan kalian juga menjadi inspirasi banyak orang nanti ya kan, diidolakan banyak orang karena cara kalian dari bersikap, bahkan dari senyumnya aja bisa bikin orang jatuh cinta, ya kan, kayak betul, Angie.
4: Iya.
1: Dari senyumnya, dari kata-katanya, semuanya bisa membuat orang-orang ya seneng banget deh ngefans sama kalian gitu, punya idola. By the way, semangat untuk terus lanjut ya dengan banyak tugas, dengan banyak event yang nanti bakal dilakuin. Semangat, selamat untuk gelar-gelarnya yang udah diterima. Aku ucapin selamat buat Katarina, buat Naila, buat Suci, buat Shakira, buat Angie, yang mudah-mudahan ke depan ini bisa gak berasa loh setahun itu kadang kala ya, tau-tau udah selesai gitu ya. Tapi dinikmatin dengan semua kegiatan yang ada. By the way, thank you datang ke Produk Bandar Lampung. Mudah-mudahan next time kita ketemu lagi mungkin dengan gelar yang beda lagi gitu ya. Sama Muli Makanan ya, Provinsi Lampung gitu kan. Siapa tahu. Tapi thank you ya buat semuanya ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Lain aku juga udah harus pamit teman Produk 2. Makasih buat dengerin, dan kita jalan, bakal ada informasi yang bakal hadir juga nanti di jam 4 sampai jam 5. Jadi terus dengerin Produk 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: 95 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI Bantar Lampung.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang Mi, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: sampai 2 jam ke depan.
1: So, jangan kemana-mana, cukup di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: tanggal berapa sih nih?
1: Ini kalau gak salah tanggal 8 ya, Lun.
0: Oke, okay, it's Friday.
1: Yes, balik lagi ya Jumat. Jumat seru kan pastinya.
0: Jumat seru sama Luna dan Kale lagi.
1: Nah, benar banget. Soalnya ini kan hari terakhir kalau anak sekolah tuh sekolah.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan?
0: Waktunya menyambut hari libur ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita bahas apa nih hari ini?
1: Apa ya, Lun?
0: Ada food, health, and fashion.
1: Yes. Dan langsung aja ya, Lun, kali. Dari food, yaitu dari makanan eksklusif yang hingga kini jadi warisan kuliner Nusantara nih, Lun.
0: Selanjutnya dari health, ada mengenal Andes Hantavirus yang mewabah di MV Hondius. Selanjutnya dari fashion, ada fashion iconic Blackpink di Met Gala 2026. Semua itu kita bahas tuntas di Story Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Ding ding ding ding ding ding ding ding.
1: Ya, ketemu lagi ya nih sama Kala dan Luna ya, teman berdua. Yes. Gimana nih?
0: Gimana nih kabarnya, udah ditinggal Luna sama Kala 2 minggu ya? 2 minggu lebay banget deh, udah kayak mau ini. Enggak, kita masih di sini kok guys, masih nemenin teman berdua.
1: Iya benar ya. Enggak sih, kalau gue sih enggak 2 minggu ya.
0: Oh enggak,
1: cuma
0: ya.
1: Cuma 1 minggu aja.
0: Gue juga 1 minggu. Tapi cuma kemarin gue enggak sama Kala, sama Ziva.
1: Kalau gue sama siapa ya?
0: Sama Dika. Sama Dika. Partner ini ya. Emang melekat gitu.
1: Bener. Jadi ngomongin apa nih, Run?
0: Ngomongin kegiatan lo udah jadi agit. Agit nganggur.
1: Agit nganggur ya? Udah officially lepas apa ya?
0: Sekolah. Iya bener. Ya kan? Udah kelulusan guys, udah pengumuman lulus. Lo lulus gak nih?
1: Alhamdulillah gue dapet SKL ya, Lun.
0: Alhamdulillah gue juga. Kayaknya gak ada yang gak lulus gak sih?
1: Iya, jadi semua dilulusin ya, Lun. Kalau teman Pradua gimana nih?
0: Gimana ya kegiatannya orang anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi atau orang-orang tua yang kerja gitu, kegiatannya gimana? Boleh banget ya diceritain nanti di WhatsApp kita 081-799-25-925
1: atau di Instagram kita di @sorcerprodua.
0: Nah, kita ada info nih buat teman Pradua, khususnya Pradua FM Bandar Lampung ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi gini, warga Lampung, siapa nih yang suka olahraga, zumba atau lagi cari liburan seru buat weekend? Nah, catat ya, akan hadir Smart Fan Fun Run Bandar Lampung hari Minggu 24 Mei 2026 mulai jam 6 pagi bertempat di Mall Bumi Kedaton. Ajak teman, keluarga atau bestie kamu buat ikutan serunya.
1: Cuma dengan Rp150.000 aja, kamu sudah dapat jersey run, medali, bib, sponsor kit, plus kartu perdana dari Smart Friend. Yuk, segera daftarkan diri kamu sekarang juga. Check info lengkapnya di media sosial @smartfriendworld atau di @smartfriendrun. Atau hubungi langsung di 0882-7209-7950. Jangan sampai kehabisan tiket ya.
0: Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: teman-teman Pro 2, suaranya Luna bagus ya ternyata.
1: 11-12 enggak?
0: Enggak sih, belum.
1: Oh enggak ya, belum ya. Berarti gue enggak cocok dong jadi penyanyi. Kemarin sama si Zipa, gue diomongin sama Zipa, katanya gue 112 suaranya sama Taylor Swift.
0: Jahat, jauh ya. Jauh banget ya Zipa ya.
1: Jauh banget. Dan dia 11-12 katanya. Oke, okay, selamat pagi teman Pro 2. Enggak,
0: selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore. Kalian pasti lagi ada yang jogging, ada yang jogging sambil dengerin kita.
0: Nah, kebetulan ya, Luna, cowok gue lagi jogging nih di Pahoma.
1: Oh gitu, aku tadi sempat nganterin ya langsung ke Pahoma, menyempatkan waktunya buat Kala gitu.
0: Nah, ngomong-ngomong soal jogging ya, Luna, kalau misalkan weekend gitu, lo sukanya ngapain?
1: Kalau gue weekend ya, khususnya di hari Minggu, karena kalau Sabtu itu sebenarnya nggak weekend-weekend amat gitu.
0: Yeah. Emang vibes weekend itu minggu
1: banget. Kalau gue sendiri lari pagi aja sih ke Pahoma.
0: CFD juga dong.
1: CFD. Kadang-kadang kalau lo ngapain nih?
0: Sama, gue juga akhir-akhir ini lagi suka CFD nih lo.
1: Oke, berarti olahraga ya? Olahraga yes. Apa jajan?
0: Olahraga sih.
1: Olahraga sambil
0: kan,
1: jajan.
0: Yes, biar sehat gitu kan lo.
1: Benar banget. Nah, ini juga kita ada info ya buat teman Pro 2 yang mungkin suka olahraga atau zumba atau lagi cari hiburan seru buat weekend. Nih catat ya, kita ada info penting.
0: Dengerin ya.
1: Bakal hadir Smart Fun Fun Run Bandar Lampung hari Minggu 24 Mei 2026 mulai jam 6 pagi bertempat di Mall Bumi Kedaton. Kalian bisa ajak teman, keluarga, atau bestie buat ikutan serunya.
0: Dan cuma dengan Rp150.000 aja ya teman Pro 2, kamu udah bisa dapetin jersey run, medali, bib, sponsor kit, plus kartu perdana dari Smart Friend nih. Jadi segera daftarkan diri kamu sekarang juga ya. Cek info lengkapnya di media sosial di @smartfriendworld atau di @smartfriendrun, atau bisa hubungi langsung ya Lun di 0882-7209-7950.
1: Jangan sampai kehabisan tiket ya.
0: Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: coming from The Kitchen with me, Nikki. Nikki ini dulu gak banyak yang tahu kalau misal dia tuh penyanyi Indonesia.
1: Iya, jadi emang terkenalnya itu kan di luar ya lo.
0: Tapi memang go internasional ya Nikki ini.
1: Iya,
0: ya,
1: jujur waktu go internasional baru tuh kan mulai dikenal di kalangan Indonesia.
0: Iya, kebalik ya. Kebalik. Unik memang. Memang karya-karyanya Indonesia ini gak cuma terkenal di Indonesia aja, tapi sampai luar juga. Keren-keren memang. Tapi gak cuma karya musiknya aja nih.
1: Apa keren?
0: Ada kelezatan. Apa tuh yang lezat-lezat?
1: Biasanya kalau ngomongin kelezatan itu cenderung ke makanan ya?
0: Betul, makanan. Karena kan Indonesia itu punya banyak kuliner yang syarat nilai budaya ya. Salah satunya makanan populer yang dulu cuma disajikan untuk raja.
1: Oh, jadi emang kan kalau zaman dulu tuh gue sering denger tuh kan kalau misalkan makanan-makanan khas raja atau keluarga bangsawan itu pasti yang mewah.
0: Iya benar-benar. Kalau gue ratu. Enggak, gue putri. Kalau ratu kan ini udah orang tua gitu kan. Kalau putri anaknya. Kira-kira apa, ada apa aja nih makanan-makanan khas raja gitu.
1: Yang gue tahu ya Lon, dari gue dulu ini ya, ada nasi blawong nih Lon.
0: Apa tuh?
1: Jadi nasi blawong itu hidangan khas Keraton Yogyakarta. Dan dulunya itu dengar-dengar itu tuh disajiin untuk sultan dan keluarga kerajaan.
0: Oke, khusus keluarga kerajaan gitu. Iya. Jujur gue juga baru dengar sih nasi blawong ini.
1: Iya kan?
0: Gue juga. Mungkin karena kita bukan kerajaan.
1: Kita rakyat biasa ya. Dan hidangan ini itu terdiri dari nasi putih dan nasi putihnya itu disiram kuah santan loh.
0: Oke.
1: Dan kuahnya ini uniknya nih dia berwarna merah pekat gitu.
0: Santannya warna merah. Karena apa tuh santannya warna merah?
1: Mungkin karena dari rempah-rempah.
0: Oh, dari rempah-rempah. Emang kaya rempah-rempah ya Indonesia dari
1: dan,
0: dulu ya.
1: Untuk apa ya? Lauknya itu di dalamnya itu diisi dengan daging sapi atau kerbau.
0: Kerbau. Iya. Oh, unik.
1: Lo udah pernah makan
0: belum? Belum. Paling gua sapinya yang udah pernah makan, tapi enggak sama nasi blawongnya gitu. Iya. Jadi nasinya tuh warna merah apa putih?
1: Kuahnya, lebih ke kuahnya sih.
0: Kalau gue ada ayam betutu. Ayam betutu ini salah satu hidangan paling ikonik dari Bali yang terkenal dengan cita rasa rempahnya yang kuat. Jadi ini tuh ayam utuh yang dibumbuin sama bes genep. Bes genep itu campuran dari berbagai rempah khas Bali gitu.
1: Emang terkenal banget gak sih ayam betutu?
0: Emang terkenal banget. Apalagi
1: kalau misalkan orang-orang berwisata atau kayak bahkan di sini aja mungkin ada kan yang jual.
0: Iya memang, pokoknya makanan-makanan ini tuh dari meja raja sampai kebanggaan Indonesia gitu ya. Keren-keren banget. Pokoknya besok kita harus cobain langsung.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Programa 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. Terbaik kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Go RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: galau ya lo ya.
1: Benar, masih kayak sendiri gitu, kayak sepi tapi nggak sepi sih hidupnya.
0: Sepi ya lo ya.
1: Sepi tapi nggak sepi juga.
0: Dan ngomongin soal sepi ya lo, kan kita udah libur kan lo.
1: Iya benar.
0: Pasti kalau di rumah tuh sepi, kayak nggak ada suasana gitu.
1: Oh yang lain masih pada kerja, kuliah gitu kan.
0: Pasti kita punya gak sih kepikiran buat liburan?
1: Bener.
0: Atau kayak misal nyari sesuatu yang baru gitu kan.
1: Pengen
0: pastinya
1: banget.
0: Dan kalau gue sih jujur nih pengen banget traveling naik kapal nih lu.
1: Gitu, gue kalau naik kapal kemarin udah.
0: Iya, kemana
1: tapi
0: tuh?
1: Tapi gak kapal sih sebenarnya.
0: Jadi
1: kayak
0: itu apa?
1: Bukan kapal ya, lebih ke perahu kayaknya itu. Perahu tapi yang ada gasnya gitu loh, sama teman-teman kelas gue.
0: Gue tahu, okay, tapi gak tahu namanya gitu.
1: Okay.
0: Dan ngomongin soal kapal ya, Lun.
1: Yeah.
0: Baru-baru nih ada berita kalau misalkan kita tuh ada virus nih, Lun.
1: Oh, virus baru gitu?
0: Iya. Yeah.
1: Virus bahaya kah? Apa kayak COVID-19 juga? Apa gimana?
0: Nah, ini tuh cukup membahayakan, namun kejelasannya ini belum serius, Lun.
1: Oh, namanya gue tahu nih, karena kemarin tuh lewat di FYP gue, namanya hantavirus.
0: Nah bener banget, jadi hantavirus itu bermula itu dari awalnya tuh waktu banyak wisatawan yang pastinya mau liburan kan Lun, mereka ini naikin kapal pesiar officially yang mewah kan pastinya.
1: Cuman
0: ternyata di selama perjalanan ini mereka itu gak sadar kan kalau misalkan apa yang mereka makan, tempat mereka beraktivitas itu ternyata banyak tercemar sama kuman-kuman lo.
1: Oh, nah jadi hantavirus ini juga adalah istilah untuk ngegambarin sebuah keluarga virus ya. Jadi gak cuma sakit penyakit tunggal gitu. Jadi menurut WHO terdapat lebih dari 20 spesies virus yang berbeda. Banyak banget ya, jadi 20 spesies dalam satu virus gitu maksudnya.
0: Iya, jadi dan virus ini kan belum terlalu terkenal ya. Bahkan WHO atau ahli-ahli pun masih terus meneliti nih. Jadi gejala-gejala awalnya itu dialami oleh kedua pasangan suami istri Lun. Jadi mereka ini kan liburan ya. Terus mereka tuh ngerasain biasanya kalau orang gak enak badan tuh pasti lemas.
1: Kayak ngerasanya kayak cuma demam kali ya.
0: Iya, dan ternyata itu tuh termasuk ciri-ciri dari hantavirus ini.
1: Oh, sebenarnya sama ya kayak COVID-19 kemarin, kayak awalnya tuh demam, dulu panas gitu kan, lemes banget.
0: Tapi itu tuh gak langsung, misal kita langsung die gitu, enggak.
1: Oh iya, iya.
0: Cuman ini gak terlalu mematikan ya teman perdua, jadi masih bisa ditangani, cuman emang butuh isolasi ya.
1: Dan kenanya itu kalau misal kita udah kontakan langsung banget gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau yang kemarin kan kayak deket dikit gitu langsung kena gitu. Kalau ini enggak, harus kayak ya deketan dulu gitu. Tapi jangan deketan. Enggak harus.
0: Makanya yang di dalam satu kapal pesiar itu bulan kemarin, bahkan mungkin bulan ini masih diisolasi nih.
1: Okay.
0: Jadi benar-benar mereka tuh ada di atas laut dan mereka tuh diisolasi. Kebayang gak sih Lun rasanya?
1: Oh, jadi isolasinya di kapal itu bagaimana?
0: Iya,
1: beda kapal.
0: Di kapal itu benar-benar di kapal di tengah laut. Jadi tuh para tim medis itu yang nyamperin mereka ke tengah laut.
1: Oh, jadi mereka yang gak boleh kemana-mana pokoknya ya.
0: Iya.
1: Daripada nyebar ke seluruh.
0: Iya, benar.

Hewan, jadi hati-hati guys kalau misal kita ketemu sama hewan-hewan liar, kita boleh nyapa aja nyapa, nggak usah yang kayak dielus-elus gitu. Takutnya kan gimana gitu kan. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Bener, pokoknya kita nggak ada yang tahu penyakit apa yang bakal datang ke kita, pokoknya jaga kesehatan terus teman-teman.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: agak kompak ya dia. Mimi gimana ini?
1: Gak apa-apa, biar seru ya lu. Biasanya di malam kan.
0: Biar gak pernah ngantuk ya, denger kita dulu ini. Oke, Southern by Blackpink. Oke, semuanya diem.
1: Oke,
0: kita mau ngomongin
1: tentang shutdown. Enggak ya?
0: Enggak. Kita mau ngomongin tentang betapa megahnya Blackpink di Met Gala 2020.
1: Wow, kalau lo mau tahu ya Lun, sebenarnya ini agak nggak penting, cuman gue mau ngasih tahu kalau misalkan gue itu follow up tentang member Blackpink yang ke Met Gala ini.
0: Oh,
1: soalnya gue tuh bagian fans dari salah satu mereka ini.
0: Tapi belum bisa dibilang beli ya?
1: Bisa dong.
0: Bisa. Oh mau, dia mau banget guys.
1: Mau. Soalnya ini emang benar-benar bias gue gitu.
0: Gue tebak.
1: Siapa?
0: Jisoo.
1: Teton.
0: Itu gue sih.
1: Yang pakai gaunnya itu warna biru bling-bling gitu.
0: Oh, I know.
1: Yes, you know.
0: Yes.
1: Siapa tuh?
0: Jenny.
1: Ya, bener banget.
0: Oke, kita bahas ya. Karena penampilan yang lama dinantiin banget nih kan sama kita. Yang akhirnya jadi kenyataan pas keempat personel Blackpink tampil barengan di Carpet Met Gala 2026 di Metropolitan Museum of Art New York Senin kemarin.
1: Wow.
0: Ini tuh jadi pertama kalinya Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose hadir sebagai satu kesatuan di ajang mode bergengsi tersebut. Satu kesatuan karena kemarin-kemarin tuh datangnya sendiri-sendiri.
1: Iya, karena mungkin project solo mereka.
0: Bukan musuhan ya.
1: Tapi emang project solo ya teman-teman.
0: Emang sibuk aja, namanya juga kembaran kita ya.
1: Iya, amin ya kan.
0: Yang pertama nih ada Lisa. Lisa itu kemarin make
1: kayak art gitu kan, sesuai temanya kan.
0: Benar-benar. Pokoknya dia tuh paling paling megah gitu loh gaunnya menurut gue ya.
1: Iya, daripada berempat itu sebenarnya kita nggak boleh mengcompare, cuman kalau dari sisi artnya yang

0: naik tiap tahun bertambah ya Lun.
1: Mantep. Nah, jadi Lisa ini pakai busana rancangan khusus Robert Wood dengan lengan cetakan 3D yang menopang kerudung tipis. Sebenarnya bukan kerudung tipis sih, itu kayak kain yang apa? Transparan aja gitu, panjang yeah. banget kayak orang pernikahan gitu, tau gak sih guys?
0: Gue tahu dan gue dengar-dengar itu tuh kainnya itu dilapisin sama berlian ya Lun.
1: Bener, jadi semuanya tuh memang mengkilat gitu loh.
0: Iya, yeah, membawa kesan aura mengkilat ya kan.
1: Nah, dalam wawancara di Karpet Merah, Lisa tuh bilang kalau desain tersebut terinspirasi dari bentuk lengannya sendiri. Jadi Lisa ini gak mau jauh-jauh dari dirinya sendiri gitu lah.
0: Iya, yeah, jadi tetap apa ya, dari from head to toe itu yes. beneran kayak dia gitu kan.
1: Bener. Nah, selanjutnya ada Rosé. Rosé ini memang milih tampilan yang elegan aja gitu. Dia kan emang simple ya, tapi dia tuh pakai apa aja ya kayak bagus aja gitu. Enggak tahu ya kalau di kita ya.
0: Iya.
1: Kita kan kembaran ya, tapi enggak apa-apa lah. Mereka tuh si Rosé ini pakai gaun hitam rancangannya Saint Laurent. Sebagai duta lama rumah mulia tersebut, duta lama Met Gala ya maksudnya. Rosé ini make desain khusus dari direktur kreatif Antonio Vaccarello yang memperkuat citra klasik dan minimalisnya. Minimalis banget sih Rosé ini.
0: Iya, dan kan gue sempet baca-baca ya di artikel gitu. Kalau misalkan bajunya Rosé ini katanya dinilai cukup boring gitu kan. Padahal menurut gue salah satu ciri khasnya Rosé itu dengan brand yang dia bawa itu emang ada di karakteristik dari warna bajunya gak sih?
1: Iya, dan emang dianya aja ya, cocok gitu ya.
0: Iya, emang soft glam gitu kan.
1: Pembawaan.
0: Dan selanjutnya nih teman berdua, ada dari special guest star ya.
1: Yes.
0: Menurut gue ya tapi
1: itu Jenny.
0: Yes. Jenny tampil nih ya Glun dalam gaun biru Chanel dengan 15 ribu. Yes.
1: Gue 5 ribu aja tadi udah kaget.
0: Iya kan. 15 ribu. Ini 15 ribu daun payet metalik rancangannya wow. Matthew Blazy
1: wow.
0: dan atau Daniel Cole. Jadi emang Jenny di tahun ini itu emang mungkin apa ya, konsep dari Chanel itu sendiri itu lebih ke simple but glamour.
1: Oh, jadi daun payet metalik itu kayak mengkilat-kilat gitu ya?
0: Iya, lebih kalau misalkan kita lihat dari jauh gitu ya Lun, itu tuh kayak vibesnya kayak mermaid gitu. Soalnya dari
1: kayak mermaid ya, kayak sisik gitu maksudnya.
0: Yes, benar. Soalnya dari detail makeupnya juga itu tuh kayak dia itu memfokuskan bagian eyeshadow
1: oh, gitu ya.
0: And then blush on-nya yang soft tapi tetap terlihat ada warna colorful gitu.
1: Iya, terus alisnya juga sih guys.
0: Iya, dan itu tuh menjadikan dia itu ikonik gara-gara alisnya itu.
1: Iya, ya, kelihatan banget tuh tangannya ada bling-bling gitu. Coba yes. kalian lihat, kalian searching sekarang juga.
0: Dan selanjutnya nih ya Lun, terakhir dari okay. Dari Jisoo yang menjalani debutnya di Met Gala for the first time ya Lun.
1: Oh, dia pertama kali?
0: Ya, kalau adik-adiknya kan itu udah sempat beberapa kali ya. Cuman kalau kakaknya ini baru pertama kali nih tampil di Met Gala. Dan tampilan pertamanya ini cukup memukau para artis lain karena gaun merah.
1: Termasuk
0: yang...
1: gua ya, gua juga yes. artis. Iya yes, katanya.
0: Di masa depan lo nggak distract gue banget sih. By the way, gaunnya Jisoo ini emang menurut gue selaras banget sama wajahnya yang emang cute emang khas Korea gitu nggak sih?
1: Iya, dia Korea banget sih.
0: Iya kan?
1: Terus rambutnya itu yang kayak simple tapi cocok gitu sama mukanya.
0: Iya. Gue ngeliat dia tuh pertama kali kayak cute banget gitu.
1: Tapi
0: dan,
1: ini
0: apa tuh?
1: Apa? Lo aja.
0: Dan gaun merah muda. Jisoo ini keluaran dari Dior ya pastinya
1: okay.
0: karya Jonathan Anderson. Dan Jisoo ini mengaku kalau dia tuh senang sekaligus gugup karena bisa hadir di apa ya, acara amal terbesar.
1: Amal?
0: Malam Met Gala ini termasuk acara amal yang dana-dananya itu bakal di akuisisikan untuk acara di museum gitu.
1: Guys, yang baru tahu ya.
0: Yes.
1: Jadi gak cuma sekedar ajang fashion aja ya. Tapi ini kalau misalnya kita yang buat desainnya apa enggak 1000 tahun ya lamanya?
0: Kayaknya deh.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: 5 Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak kerasa ya udah 2 jam nih kita nemenin kalian ya.
0: Yes.
1: Dan kami izin pamit dari pendengaran teman Pro 2 nih. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan music-music dari Pro 2 Jakarta.
0: Terakhir dari kita, Lazy Fashion and Special Winners Only with Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandung Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now bye-bye teman Pro 2.

0: Sobat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa Bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Bener-bener. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 nya lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata. Tapi mungkin
1: tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah,
1: kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel, nggak
0: nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat
0: dan
1: tak dudur. Jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya. Karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka. Gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gak? Gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang. Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan, mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti om.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa? Apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu. Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Seru. Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Mm-mm. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu, gue Edi Tama pamit. Dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Halo. Selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gua. Eri Tama nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Di jam 8 ini sampai nanti.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yeah, Tom Pro 2 malam ini bareng Gelis Valira.
0: Dan juga Ratu Mara, Tom Pro 2 bakal nemenin Tom Pro 2 jam 8 sampai jam 9 nanti. Cuma di Nokta Merah Percintaan.

0: Yes, masih barengan gue tahun pro 2 dan juga
1: Glenis Valira.
0: Oh, emang gini ya?
1: Ini udah nelpon, ini nelpon guys. Oh,
0: gue langsung kayak orang bingung gitu ya. Ya gimana tahun pro 2 kabarnya, masih barengan sama gue dan juga
1: Glenis Valira.
0: Benul ya. Benul, benar.
1: Benul
0: gitu ya.
1: Benul.
0: Di Jumat malam, set night ya. Set night ya. S-A-T, not S-A-D.
1: Night, gak boleh tuh, kita gak boleh happy. Gak boleh happy,
0: gak boleh sedih-sedih maksudnya. Gak boleh sedih nomor 2 ya. Di sini gimana kabarnya tahun pro 2 ya, kita udah memasuki weekend ya di bulan Mei ini tahun pro 2.
1: Alhamdulillah
0: dan
1: udah bulan Mei.
0: Alhamdulillah kalau di bulan Mei ini di akhir weekend ya, di minggu weekend ini, lo menghabiskan waktunya tuh dengan apa sih Gladys?
1: Kebetulan besok kan kita kumpul lagi ya.
0: Oh iya.
1: Kayaknya hari-hari weekend
0: kayaknya hektik banget ya gitu.
1: Kebetulan
0: ya
1: kayaknya besok kita sangat hektik deh.
0: Betul. Kayak kalau ditanya apa sih yang dikejar ya, saya juga gak tahu sih apa yang dikejar apa, ya gitu. Gak tahu.
1: Hari Minggu juga kayaknya ada kegiatan sih gue di kampus. Jadi kayak hektik banget.
0: Wow, ternyata ibunya sibuk banget ya.
1: Iya.
0: Kayaknya Jokowi juga kalah sibuk deh.
1: Bener banget. Bener banget.
0: Soalnya yang gue lihat juga Gladys sambil nugas ya siarannya.
1: Iya. Kalau ya. Gimana nih weekendnya?
0: Ya kalau gue sih masih santai-santai aja ya. Mungkin gue lebih kayak nge-refreshing otak gue gitu ya. Karena dari Senin sampai Jumat kan sudah menghadapi perkuliahan gitu kan. Jadi mungkin di hari Sabtu dan Minggu waktunya gue mungkin
1: besok
0: istirahat.
1: Besok enggak dong? Minggu-minggu.
0: Sabtu
1: kan besok kita di sini gimana sih?
0: Ya cuma kan gak nyampe malam kan?
1: Sampai malam?
0: Kan kita mau malam minggu.
1: Oh iya oke.
0: Ya gak bisa dong diganggu waktu gue gitu. Waktu gue. Pro 2.
1: Oke siap.
0: Jangan ini, jangan marah-marah.
1: Siap.
0: Enam pro 2, kayak gimana ya, kita kan lagi di Nokta Merah Percintaan nih ya gitu kan. Pasti banyaklah suatu masalah-masalah percintaan yang mungkin lagi pengen dibahas ya. Betul. Di program ini ya, tahun pro 2. Dan mungkin buat tahun pro 2 yang penasaran ya, kali ini kita bakal membahas tema apa. Mungkin tahun pro 2 terus dengerin kita ya, cuman nyampe jasmu nanti, cuman di Nokta Merah Percintaan.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung teman.

0: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Tom Pro 2 masih barengan sama gue dan juga Gladys di Nokta Merah Percintaan Tom Pro 2. Ya gimana?
1: Alhamdulillah. Udah so good so well.
0: So good so well. Oke okay, gitu ya. Oke okay, kayaknya hektik banget ya Tom Pro 2 ya. Yeah. Cuman oke okay lah Tom Pro 2 dan kita kali ini bakal ngasih suatu pembahasan tema ya. Karena gue tuh sering banget nih muncul di FYP gue gitu ya. Terkait kayak tren-tren di TikTok yang kayak kakak ini kita punya cinta tapi kakak ini apa gitu kan, pip gitu kan. Lo muncul gak sih di FYP?
1: Lewat itu.
0: Lewat.
1: Kakak ini punya cinta tapi dia satu kota sama yang
0: asik. Gitu kan. Ya. Soalnya tadi ketika didengerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dia langsung kayak bisa-bisa tau Pro 2 lagi bener-bener fokus. Eh lagu lo ya. Dari sekian banyak lagu yang di notice cuman Kota Ini Tak Sama Tanpamu doang gitu. Enggak, udah enggak. Jujur aja
1: gak bisa ngejelasin kok.
0: Enggak. Ini kebetulan nih belajar Sumba langsung ke seluruh Indonesia nih on air.
1: Enggak.
0: Oke wek lah. Ya Tom Pro 2 kita bakal membahas tema ya Tom Pro 2 ya. Kita punya cinta tapi kakak itu masih mau bebas dan belum selesai dengan masanya. Waduh. Cuman kalau lo nih teman Pro 2 atau teman gue ya Gladys. Kalau ada di fase kayak lo tuh lagi punya cinta tapi lawan jenis lo itu, dia tuh masih pengen bebas, masih belum selesai dengan masanya. Mungkin tanda kutip kayak mungkin masa nakalnya atau masa penasarannya, masih ingin mencoba hal-hal barunya.
1: Hal-hal baru dalam positif ya nggak apa-apa dong.
0: Kalau enggak negatif kayak misalkan masih pengen penasaran nih dengan berbagai cewek atau mungkin cowok.
1: Ya,
0: gitu.
1: Jangan.
0: Ya gimana coba tanggapan lo kalau lo ada di posisi kita yang punya cinta, kita yang punya cintanya nih gitu.
1: Kalau misal gue nih ya, kalau misal gue di posisi gue lagi dengan sama orang tapi orang tuh kayak malah pengen bebas, gue tuh masih pengen dengerin sama cewek lain, please gitu kan. Lo yakin sama gue gitu? Ya gue jawabnya kayak dalam kutip, maksudnya kayak nggak mau.
0: Ya dijawab dong.
1: Nggak mau.
0: Ya enggak apa-apa dijawab aja.
1: Ya enggak apa sih sebenarnya enggak apa-apa sih teman-teman kalau misalnya dia tuh kayak pengen masih dalam bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana itu is okay gitu. Cuma kalau misalnya kayak dalam kutip kayak pengen aneh-aneh gitu ya, gue sih no gitu karena no, gue ngerasa gitu ya. Kayak gue enggak ngapa-ngapain di rumah lo mau gitu ya, gue nggak mau gitu sih.
0: Sebenarnya kalau misalkan kita ya ada di situasi yang kita yang sakitnya sih, kita yang capeknya gitu, jadi kalau menurut gue mending kayak let go aja deh, kayak tinggalin aja kalau misalkan dia belum selesai dengan masanya gitu. Terus kalau misalkan apa ya, ya mungkin dia kalau emang kamu cinta banget sama dia, ya kamu tinggalin aja dulu. Kalau emang jodoh kan gak kemana ya kan.
1: Iya,
0: terus ada, lo pernah denger gak sih kayak orang pernah ngomong kayak gini, kayak mungkin dia tuh masih pengen penasaran sama orang-orang lain, oknum-oknum lain, kayak mungkin cewek atau cowok lain gitu kan. Makanya kayak kalau hubungan sama kamu tuh terasa lebih berat gitu loh. Harus serius, harus ada tujuannya gitu kan. Karena mungkin kayak si cowok atau cewek ini ngerasa kayak lo tuh gak pantas untuk dijadiin mainan gitu. Tapi gue masih pengen main-main nih, gue masih belum siap untuk serius. Jadi lo nanti dulu ya gitu, gue masih mau main-main dulu. Nah ketanggapan lo gimana?
1: Ini cerita lo apa?
0: Enggak,
1: cerita.
0: Ini lagi baca aja dari teman Pro 2 nih, banyak banget.
1: Gue kira ngalur nih.
0: Enggak. Kalau lo gimana gitu, ada di fase kayak mungkin lo tuh worth it banget untuk diseriusin, cuman kayak gue masih belum siap untuk serius, gue masih mau main-main dan lo tuh gak cocok untuk dimainin gitu loh. Jadi kayak nanti dulu ya lo nanti gitu, gue main-main dulu nih gitu.
1: Ya gak apa-apa.
0: Ya gak apa-apanya tuh apa. Ketika dia balik lo terima lagi atau gimana, gak apa-apa itu apa?
1: Ya ini dalam kondisi dia jujur ya sama gue kalau misalnya dia mau main-main dulu sama cowok lain.
0: Hah?
1: Gitu.
0: Iya.
1: Ya gimana? Ya gak mau.
0: Ya lo harus ada prinsip yang tegas gitu.
1: Enggak, gue gak mau. Dalam gimana? Prinsip gue gak mau kalau misalnya nih, gue udah tahu nih kalau misalnya dia tuh pengen flirty ke cewek-cewek lain gitu ya. Dan ya mungkin sebenarnya maksudnya baik ya, dia gak mau aneh-aneh sama gue tuh is okay gitu. Cuma maksud gue kayak, lo jujur-jujuran gitu gue tentang hal-hal kayak gitu, gue kayak belum siap aja untuk dengernya gitu kayak.
0: Belum siap gitu ya.
1: Ya masa di sini gue udah tahu nih dia bakal sama gue lagi, tapi gue di sisi lain gue tahu dia lagi jalan sama cewek lain gitu.
0: Tapi dia selfish menurut gue, kayak kita harus mengerti dia, tapi kayak gimana ya, kita dipaksa untuk mengerti posisi dia kalau kayak dia masih pengen main-main sama kayak egois gitu nggak sih, itu udah masuk ke red flag gak sih?
1: Menurut gue sih
0: enggak ya.
1: Menurut lo?
0: Menurut gue enggak. Menurut gue enggak. Cuman kalau misalkan jodoh kan nggak ada yang tahu. Cuman kalau untuk sekarang, kalau ya gue lepasin aja, kayak misal gue ada di posisi itu, dia pengen main-main nih, ya udah lepasin aja, biarin aja dia dulu main-main gitu kan. Terserah lah dia mau apa, mau jungkir balik juga mau gimana ya, terserah lah ya. Cuman ketika nanti suatu saat nanti dia mungkin udah jadi versi terbaik dia, ya gue kayak kita lihat aja nanti effort dia gimana buat dapetin kita lagi.
1: Betul.
0: Yang udah pasti lebih sih, harus lebih tinggi sih.
1: Iyalah, effortnya. Iyalah, masa kita udah tahu jujurnya kayak masih balik lagi dengan kondisi
0: karena
1: seperti
0: ya,
1: itu.
0: Karena ya menurut gue itu hal yang membingungkan itu adalah sikapnya sih sebenarnya ya.
1: Hi Feli.
0: Oh dia benar. Oh dia ini mau ngeprank gue ya kayaknya ya. Mau ngehibur ini gue ya. Terus kayak karena kalau memang dia nggak cinta ya mungkin kita lebih mudah untuk pergi gitu loh. Tapi ini situasi itu kita tuh dikasih di tengah-tengah gitu loh Dis. Kayak kayak dia tuh mau tapi kayak enggak juga. Kayak dibilang mau tapi enggak juga. Enggak juga tapi dibilang mau gitu. Ngerti gak sih? Kayak dia tuh di tengah-tengah. Lu tuh maunya apa? Lu tuh mau beneran mau sama gue atau enggak? Tapi kalau dia mau kan kita tahu dong kita harus apa kan. Cuman kalau misalkan dia enggak mau ya kita lebih mudah untuk pergi kan. Cuman ketika kita udah ngambil kesimpulan kayak dia mulai untuk pergi, kayak tiba-tiba kayak cemburu saat kita deket sama orang lain. Eww. Terus kayak khawatir kalau kita sakit, terus kalau kita butuh bantuan cari kos dicariin gitu kan.
1: Ini kayaknya beneran Tuan Perudo ini kayaknya
0: ini next ceritanya ratu banget ini. So dia kayak paling excited dan gue kayak dan juga mungkin kayak dia selalu kembali setelah kita menjauh atau mungkin kayak usahanya mungkin tipis-tipis nge-reply story kita terus asik. Kayak memberi perhatian yang konsisten abis kita udah kemakan lagi ditinggal lagi gitu kan, atau mungkin bahkan dia memperlakukan kita seperti pasangan dia gitu kan, gitu. Tapi kalau ditanya kita ini apa dia nggak jawab. Dia
1: ya udah tinggalin aja.
0: Titik-titik-titik kata dia.
1: Kita tinggalin aja karena tahun kedua buat apa kalau misal orang nggak jelas kayak cuma pengen kamu tapi kayak masih pengen sama orang lain gitu. Berarti dia belum serius sama kamu. Itu kalau prinsip aku tahun kedua. Cuma kalau misalnya Ratu kan kita enggak tahu atau mungkin
0: enggak dong.
1: Tahun kedua.
0: Enggak dong. Enggak bisa
1: tahun kedua gitu maksud aku.
0: Oh ya udah. Dan mungkin buat tahun kedua ya yang pengen curhat terkait ini gitu ya atau mungkin lagi ada di ambang bingung nih ya kayak dia ini sebenarnya sayang enggak sih sama aku atau mungkin dia ini enggak mau sama aku kok ketika dia mau tapi pas aku tanya dia cuma jawabnya bisa jalanin aja dulu. Terus kalau ditanya ya, jalanin aja dulu kita jawab aja. Jalan kita enggak sama siapa, enggak sama kamu doang.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Aduh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: 5 Produer berlapuk teman terbaik kamu.
1: Ya, Tom Produer, terima kasih banyak Tom Produer udah dengerin kita nih Tom Produer.
0: Yang udah curhat-curhat bareng kita juga Tom Produer, 2 jam teman Produer nemenin kita ya, Ratu dan Gladys. Waktunya pamit dari pendengaran kamu.
1: Iya, terakhir dari kita, let's define share express your winners only with Produer berlambung teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produer berlambung teman bola kamu sekali.

0: Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. 9.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gibrukas temenin kamu di malam hari ini sampai dengan jam 11 di Jaga Malam, cerita penutup hari.

Rilisan terbaru hari ini banget ya dari Farel Hilal. Ada yang kamu lagi dengerin di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu malam ini, teman Pro 2. Apa kabar? Teman Pro 2 semua, udah lama banget Lukas gak nyapa teman Pro 2 semua di malam-malam ya, dijaga malam. Malam hari ini Lukas bakalan nemenin pastinya sampai dengan jam 11 ya. Kita bakalan cerita-cerita bareng ya di malam hari ini. Untuk kamu semua yang mungkin lagi belum tidur, masih ada kegiatan, masih ada perjalanan yang harus ditempuh gitu ya. Karena memang di setiap kesibukan pasti ada seseorang yang menemani. Jadi biarkan dan izinkan Lukas menemani malam-malamnya teman Pro 2 setidaknya sampai dengan jam 11 ya. Nah, kalau ngomongin tentang seseorang yang selalu ada teman Pro 2, pastikan kita punya satu harapan gitu ya. Mungkin terhadap seseorang atau mungkin terhadap satu momen di mana ketika lu lagi merayakan kehidupan atau mungkin lagi penuh kesedihan gitu ya, lu tuh berharap akan ada dan akan datang, akan hadir orang yang selalu di sisi lu teman Pro 2. Gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, kira-kira nih siapa sih yang kamu harapkan akan selalu ada di hidup kamu? Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Boleh banget di malam hari ini sambil sepik-sepik tipis ya, ngegombalin orang yang lu suka atau pacar lu juga gak masalah gitu ya. Aku selalu ingin bersama dia kak gitu, gak masalah ya. Atau mungkin lu pengen lebih dalam lagi tentang keluarga, tentang teman, tentang persahabatan, boleh ya. Pokoknya sampai dengan jam 11 Lukas tungguin, kira-kira siapa sih yang pengen kamu harapkan untuk selalu ada di hidup kamu. Keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung sampai dengan jam 11.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu barengan Ibu Lukas di malam hari ini, di Jaga Malam Cerita Penutup Hari teman Pro 2. Ya, masih bakal menemani kamu sampai dengan jam 11 ya. Dan bakalan bacain, dengerin cerita-cerita kamu juga. WhatsApp aja kita 081 79 925 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl ngomongin tentang siapa yang kamu harapkan untuk selalu ada ya, teman Pro 2 ya. Yang udah masuk di malam hari ini datang dari 0896 3218 sekian. Dia bilang, jujur walaupun gue kadang-kadang kesel banget sama teman-teman gue, tapi gue juga berharap mereka selalu ada di dalam hidup gue. Walaupun sekarang juga udah mulai sibuk masing-masing sih. Soalnya waktu dulu gue gagal masuk kampus yang gue inginin, oke. Okay. Dan semua orang bilang ya udah coba lagi, mereka doang yang datang bawa makanan, bawa seblak. Sambil nemenin nangis semalaman. Ah, lucu banget itu sih. Itu tuh menurut gue shared feelings itu bonding yang paling kuat ya. Jadi memang enggak bisa dikalahin tuh. Nangis bareng, ketawa bareng. Ih. Seru sih punya apa ya? Circle atau pertemanan seperti itu ya. Oke. Ya, dan gue berharap juga teman-teman lu nantinya ketika mungkin pada akhirnya hidup itu shifting gitu ya, semua punya jalannya masing-masing, akan selalu terkoneksi dalam satu memori gitu kan, memori yang pernah terjadi di antara kalian, asik. Dan selalu ada alasan untuk kembali gitu loh. Kadang mungkin kan yang bikin kita sulit gitu ya untuk kembali lagi, atau mungkin udah

merasa jauh dan segala macam tuh adalah mungkin jangan-jangan kita udah mulai lupa koneksinya, udah mulai lupa memorinya gitu kan. Jadi selalu, semoga aja selalu teringat gitu ya, supaya ada jalan untuk kembali. gue bilang persahabatan ya teman Prodo ya, pertemanan ya. Tapi terserah lo juga sih maknanya kemana ya. Abis itu udah. Ada lagi, lucu nih. 08218436 sekian sekian sekian sekian sekian. Jujur kucing sih kak, kucing gue. Kedengarannya aneh, tapi dia nemenin gue di segala fase gue. Bahkan fase paling ambruk gue waktu di PHK. Oh wow. Dan tiap hari gue nangis dia selalu ada, meskipun tetap aja mintain makan katanya. Ya yeah, what did you expect? Masa dia tiba-tiba bisa apa ya, find the way out gitu ya untuk lo, kayaknya agak lebih menyeramkan seperti itu ya. Lo diceramain kucing sih kayaknya lebih lebih menakutkan gitu ya. Tapi ya untuk teman Pro 2 semua di malam hari ini, kalau misalnya mungkin teman Pro 2 pengen ikutan gabung juga ngomongin tentang siapa yang kamu harapkan akan selalu ada di dalam hidup kamu, langsung aja WhatsApp 08179925925. Atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Nanti Lukas bakal balik lagi. Keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. 92.5

0: Kamu masih dengerin Produ RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu barengan Ibu Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Teman Produ ya masih barengan Ibu Lukas di malam hari ini, masih ngomongin tentang Adidas Samba Pink. Masih ngomongin tentang siapa sih yang kamu harapkan selalu ada di hidup kamu. Kenapa gue tiba-tiba tadi nyebutin satu sepatu? Jadi Nyayu Felicia sepatu baru guys. Nyayu Felicia sepatu baru, lucu banget. Tapi ya itu ya, kalau mungkin teman Produ ada beberapa yang nganggap bahwa barangnya atau hal yang lu punya sekarang gitu ya, itu jadi yang selalu ingin ada gitu ya di hidup lu teman Produ. Kayak lu dulu inget gak? Pasti kayak lu punya bantal atau guling, ya gak sih, yang spesifik dari waktu lu lahir bahkan. Ya, jadi peneman tidur lo, tapi pada akhirnya harus dibuang ya. Karena juga udah gak higienis dan udah hilang gitu ya kepadatannya, jadi susah juga untuk dipeluk ya. Cuman ya itu ya, kalau misalnya teman Pro 2 pengen gitu ya kasih tanggapan tentang apa atau siapa yang kamu harapkan selalu ada di hidup kamu, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Nah ya kan, bener kan ada nih yang masuk dari WhatsApp. Dia bilang, gue berharap kasur gue selalu ada dan menerima gue apa adanya. Asli, kayak lu bayangin kalau misalnya ketika hari sudah sebegitu beratnya, sebegitu melelahkannya gitu ya, ketika lu ke kamar, lu berharap untuk mendapatkan istirahat, tiba-tiba kasur lu tidak menerima lu gitu kan. Kayak dia mengeras gitu kan, dia tidak ingin menjadi tempat nyaman lu lagi gitu. Ada lagi ya, kita cari lagi nih teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang yang selalu hadir dan selalu ada teman Pro 2, yang diharapkan selalu hadir selalu ada, menurut gue untuk Pro 2 akhir-akhir nih sih menurut gue Iqbal Fahrezi guys. Karena Iqbal Fahrezi itu andal banget, dapat diandalkan sekali dia. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya apa ya, satu acara nanti ya, kita akan ngebuat Iqbal Show nanti. terlalu berlebihan ya. Itu mic berapa sih, saya lupa dah. Ya dah.
1: Nah, gitu. Gue kira tadi emang suara gue dibungkam di sini.
0: Enggak. Semua orang berhak bersuara di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wow.
0: Teman bola kamu.
1: Iya. Menurut gue sih,
0: belum ditanya. Sabar dulu. Okay. Format radio dulu, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya gue tahu pada eventually pasti itu juga isinya, cuman kalau menurut lu, X kuadrat kali 6 bagi 2. Enggak. Siapa yang lu harapkan akan selalu ada dalam hidup lu?
1: Pertama pasti kalau gue sih enggak, gue nih family man banget gue rasanya. Jadi yang pertama mungkin gue harapkan akan selalu ada dalam hidup gue adalah teman gue namanya Dimas.
0: Kan tadi family man.
1: Gak lah,
0: dihubungin dong.
1: Nyokap gue pasti yang pertama, nyokap ya? Gue. Iya dong. Hubungan gue sama nyokap gue tuh walaupun tidak semanis itu, tapi menurut gue kami bisa menjadi sepasang anak dan ibu yang sangat suportif.
0: Wow. Asik. Dan lu ada sound effect ya.
1: Iya.
0: Malam ini ya.
1: Sound effectnya wow.
0: Lengkap ya lu malam ini ya.
1: Bener.
0: Wow. Tapi ganggu sound effectnya.
1: Ganggu.
0: Jangan
1: dipencet deh. Jangan dipencet.
0: Iya, gak usah.
1: Kalau lu, gue boleh gak nih? Gue sebagai co-host dan narasumber.
0: Co-host dan narasumber, ya.
1: Ini saatnya gue untuk nanya ke lu.
0: Iya, kalau gue.
1: Kalau lu.
0: Apa? Pertanyaannya apa?
1: Akar kuadrat.
0: Dibalikin lagi.
1: Apa? Kalau lu punya satu pesan yang gak mungkin pernah bisa lu sampein ke orang yang akan selalu ada dalam hidup lu.
0: Kok jadi berat, Mas? Pelan-pelan dong.
1: Tolong spill pesannya sekarang.
0: Kalau gue bisa.
1: Kalau lo punya satu pesan.
0: Punya satu pesan.
1: Yang gak mungkin bisa lo keluarin ke orang yang lo harapkan akan selamanya di hidup lo. Apa pesannya?
0: Enggak, kalau gue simple maaf aja udah.
1: Maaf. Iya lagi ya, karena maaf.
0: Tapi maksudnya kan, maaf itu pasti panjang lebar ya. Tapi intinya maaf pasti. Tentang maaf pasti.
1: Pertama maaf. Kedua memaafkan.
0: Iya. Iya, iya. Enggak, kalau memaafkan mah udahlah, itu udah pasti maksudnya.
1: Udah pasti.
0: Oh. Udah pasti kalau di gua.
1: Seluas samudra
0: kan orangnya pemaaf banget hatinya.
1: Iya.
0: Gua kan orangnya pemaaf banget.
1: Pemaaf banget, tidak pembenci. Tidak pembenci.
0: Enggak ada. Enggak mungkin gua benci-benci orang tuh.
1: Iya.
0: Sulit tuh gitu.
1: Menurut gua.
0: Kenapa sih gitu? Bikin orang percaya dong.
1: Yuk, iya, terus. Iya. Tapi lu tuh adalah salah satu orang yang mungkin emang sangat mudah untuk memaafkan atas banyak kesalahan, kehilafan. Lu ingat sih lu pernah ada momen lu marah sama gue? Ingat gak lu pernah ada satu kali momen lu marah sama gue?
0: Enggak, gue gak inget. Mungkin ada, cuman gue enggak lupa.
1: Ada, waktu itu lu lagi opening siaran terus gue gangguin, tiba-tiba kepencet, langsung ke-skip dari backsound. Iya pernah, terus lu kan, terus kata lu langsung, kan udah gue bilang, kata lu, terus lu langsung bete tuh sama gue.
0: Gue lupa, kayak gini, kayak gitu.
1: Enggak, itu langsung, langsung ke next.
0: Kayak gitu. Oh, gue lupa.
1: Tapi itu lebih parah itu, lu kayak baru mau opening tuh, baru opening setengah terus kepencet langsung.
0: Sumpah lupa.
1: Nah itu momen
0: tapi itu justru lebih menakutkan tau, kalau lu lupa apa yang lu marah. Apa yang bikin lu marah? Ngerti gak?
1: Iya. Sumpah takut gue. Takutnya gak termaafkan gitu loh. Kesalahan gue.
0: Gak lah.
1: Tapi kan lu kan pemaaf kan. Gue percaya itu kok.
0: Dibalikin terus nih. Iya pemaaf. Nah kalau menurut lu nih. Kalau lu deh. Kalau pesan untuk. Berarti ibu ya tadi ya.
1: Ibu.
0: Pesan. Dalam konteks panjangnya. Jangka waktu kalian bersama ini. Dalam kehidupan.
1: Terima kasih udah ngebesarin, udah jadi orang yang selalu bisa ngedengerin apapun ceritanya tanpa ngejudge. Dan harapannya sih tiap pagi masak lah mah.
0: Kenapa request? Iya gue ngerti sih kayak pagi-pagi.
1: Pagi-pagi
0: itu sih sumpah.
1: Kan kadang lu lapar kan.
0: Iya.
1: Terus nyokap lu emang udah harus berangkat kerja dan gak ada di rumah. Maksud gue kok dulu-dulu bisa gitu masak, nyempetin masak. Sekarang enggak, mentang-mentang anaknya udah gede gitu.
0: Tapi sebenarnya itu bukan karena kita apa sih kayak nyuruh-nyuruh bukan.
1: Bukan.
0: Tapi rindu.
1: Bener.
0: Rindunya bener, bukan rindu, karena pengen nyuruh-nyuruh. Ya mungkin itu juga ya, cuman ya tapi ya lebih kerindunya sih gitu. Oke.
1: Ya, thank you lah, sama-sama.
0: Thank you udah bergabung di in a short time nih. Ya, terima kasih. Ah, udah tuh ya kan. Waktunya Lukas pamit ya dari pendengaran teman Pro 2 semua di Jaga Malam Cerita Penutup Hari malam ini. Kan udah mau jam 11 ya. Selamat beristirahat untuk teman Pro 2 semua. Tergerak selesai share and express your willingness on Lead Pro 2 area di Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 area di Lampung, teman bola kamu sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

hiburanku datang memaksaku.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 9 Mei 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kepulauan Pro 2, Fili akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung hari ini, Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sore Ceria dari pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya program Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan Warta Penutup Hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya pak radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kalau malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah, ya apa?
5: Hah, apa?
1: Hah, ya apa, Ge?
5: Hah, apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu.
9: Good morning Canada time.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustaz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

wama alaihi khotiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: kajian satu menit dengan tema rezeki tanpa diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Like good.

0: I'ma stack it like a layer.
1: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
2: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
4: Menikahlah di usia ideal.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: eyes. That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Teman Produa, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Windra dan Nita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.